0: halnya yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan Tigul atas seperti penelusuran kami kemarin. Masyarakat yang ada di atas saat ini kan terhambat karena aktivitas mudik, transportasi yang menggunakan kapal untuk pengangkut barang dan jasa ke kawasan Tigul atas ini tidak bisa maksimal lagi karena air semakin surut sehingga berimbas penyaluran beras juga tersendat. Berimbas juga harga beras di misalnya Bomakiago dan bagian atas ini melambung tinggi harganya. Mudah-mudahan ada solusi dari Pemda agar bisa secepatnya permasalahan ini bisa dituntaskan. Itu aja.
1: Oke. Cukup Bung Tommy ya. Selamat ulang tahun RRI selamat terus mengudara tahun. Untuk Indonesia ya. Sehat selalu para reporter. Terima kasih kerja keras dedikasinya. Jangan terhenti sampai di sini ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Dirgahayu RRI.
1: Terima kasih. Terima kasih rekan Tommy pagi ini kebersamaannya pendengar ya. Sekaligus saya Indah dari pamit undur diri. Selamat pagi RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kami hadirkan Pro 3 Jakarta.
2: Vitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari Karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuketim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
3: PDAM nggak masuk ya?
4: Enggak, belum.
3: Itu pakai apa kalau di rumah?
4: Hitachi, Pak. Hitachi. Sumur pompa.
3: Ibu-ibu ke sini, Bu.
4: Iya.
5: Di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.

koordinasi dengan pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda serta jajaran forum pimpinan lainnya.

Hari ulang tahun atau HUP ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi peringatan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan distribusi media yang terjadi. RRI sebagai menjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan tataran khusus Pro 3 di hari yang spesial ini disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.

0: dalam tubuh atau LPP. Masuk usia yang tidak lagi kecil, namun LPP realisasi ini menghadapkan berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah kerasan disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak RRI Mamak Kodari mengatakan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara secara sehat RRI kemarin, kini dan nanti yang digelar dalam bentuk ke-21 Radio Republik Indonesia, Kodari mengatakan perubahan dalam mentransformasi RRI tersebut tidak ada sumber prinsip dasar LPP RRI.
1: Tantangan bagi realisasi juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi ini ya, pribadi ini ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, perkembangan gaya hidup masyarakat, masuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sekarang dengan perkembangan situasi dan jalan-jalan, sekaligus juga memang agar mindset-nya, paradigmanya itu sudah ke sana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya tidak berubah. Sekali di udara, tetap di udara. Tetap laku itu. Cuman tadinya udara tidak pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur kerjanya lewat digital.
0: Sementara itu, kesempatan sama wakil menteri komunikasi digital Bambang Budiman Sarpa Patria mengatakan bahwa ada instruksi media yang tidak terelakkan. RRI masa kini dan masa mendatang harus ada untuk perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilai yang merambat berbalala konten platform digital, namun ditekankan bahwa Indonesia konten yang dihasilkan untuk RRI haruslah memenangi identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga

Indonesia itu hanya gagal. Jadi Indonesia itu suara tani, nelayan, anak-anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI ini menjadi RRI 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang saya sasarkan adalah yaitu membuat generasi muda mengenal RRI. Membantu Indonesia dengan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun 81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke 81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini itu berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, kita tahu lah seperti apa.
2: Ya, jadi ya, mungkin ya nanti dibuat ke televisi itu menurut saya lebih keren lah.
3: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetapi dengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Diana Marta Doki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah.
2: di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, melosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik.
1: Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United
2: Nations. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam 1 tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat tema besar UN-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama 1 tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidudiorek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina.

0: Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo. Terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas macet. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Terpantau kondisi lancar dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul ya. Selepas Anda ikuti tadi warta berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini pendengar sudah pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur dan Anda bersama saya yang bertugas. Saya akan temani Anda pendengar hingga di pukul 14 siang nanti ya, tentu dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Menemani Anda menjalani aktivitasnya di hari Jumat ini, bagi yang disibukkan di rumah dengan segala pekerjaan Anda, ataupun juga yang tetap bekerja di tempat kerjanya, semangat selalu untuk menjalani segala aktivitas, segala rutinitas Anda di hari ini. Kita dengarkan dulu bernyar lagu-lagu pop Indonesia. Ada lagunya dari Armada, Asal Kau Bahagia. Harapan kami juga tentunya di siang hari ini ya, semuanya dalam keadaan yang bahagia.

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Rosetu, kanal inspirasi.
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
6: Bagaikan malam tak berbintang.
5: Lagu tahun 70-an.
6: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
5: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
7: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
5: Lagu tahun 2000-an.
8: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
5: Anda bisa bergabung di line telepon 0811 49 88 666. Pesan singkat 0811 49 88 222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio

0: Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Momentum tersebut mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan juga menemani perjalanan bangsa Indonesia. Melansir laman RRI, sejarah Radio Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereeniging atau BRV pada 16 Juni 1925. Kehadirannya juga kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Radio pada saat itu pendengar menjadi sarana hiburan dan juga informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Fungsi penyiaran kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia di tahun 1942. Melansir dari laman resmi RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya juga berada dalam kawasan Hosokan Rikyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Nah, berdengar bertepatan dengan HUT RRI ya, HUT Radio Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 11 September, nanti juga kami akan hadirkan ya informasi mengenai dengan seperti apa sih sejarah terbentuknya RRI. Sebelum itu pendengar, kita dengarkan kembali lagu pilihan berikut ini.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul.

Ruang dengar Anda ya, informasi mengenai dengan sejarah singkat terbentuknya RRI. Tak mendengar kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuka babak baru bagi perkembangan radio Republik radio di Indonesia. Mantan pekerja Hoso Kyokyu kemudian menyadari pentingnya media komunikasi bagi negara yang baru merdeka. Pada 11 September 1945, perwakilan 18 stasiun Hoso Kyokyu bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta. Dan pertemuan tersebut membahas kebutuhan radio sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Rangkaian pertemuan itu kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia pada hari yang sama. Abdul Rahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin pertama RRI dalam perjalanan awal lembaga penyiaran tersebut. Kehadiran RRI sendiri pendengar menjadi semakin penting ya ketika kondisi komunikasi masyarakat pada kala itu masih sangat terbatas. Radio mampu menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nanti kami juga akan hadirkan info lainnya mengenai seperti apa ya radio di awal masa perjuangan. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: inspirasi.
1: Kilas Berita.

Bergaul di masa awal kemerdekaan ya, radio memiliki peran yang strategis dalam menyampaikan perkembangan politik dan keamanan. Masyarakat bisa mengikuti berbagai informasi nasional meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan. RRI juga menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi mengenai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jaringan radio membantu kabar kemerdekaan menjangkau berbagai daerah di tengah keterbatasan sarana komunikasi. Nah, pendengar, setelah masa perjuangan berakhir ya, RRI juga terus menjalankan pelayanan penyiaran bagi masyarakat Indonesia. Informasi, pendidikan, hiburan, dan pemberitaan menjadi bagian pelayanan yang berkembang mengikuti kebutuhan publik. Berbagai peristiwa penting di Indonesia juga disampaikan melalui jaringan RRI sepanjang perjalanan bangsa. Perannya terus berkembang seiring perubahan politik, sosial, teknologi, hingga kebutuhan informasi masyarakat. Perkembangan internet juga kemudian mengubah kebiasaan masyarakat pendengar dalam mendapatkan berita dan juga menikmati berbagai konten. RRI juga turut bertransformasi dengan memanfaatkan platform digital tanpa meninggalkan layanan penyiaran radio. Radio tentu tetap memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga wilayah dengan keterbatasan akses media. Karakter tersebut membuat radio tetap memiliki ruang di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern. Pendengar, peringatan Hari Radio Nasional ya, akhirnya bukan hanya sekedar mengenang kelahiran RRI di 11 September 1945, tetapi pendengar, momentum tersebut juga sekaligus mengingatkan kontribusi radio ya dalam perjuangan penyebaran informasi serta perjalanan bangsa Indonesia. Info ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. Kami masih hadirkan kembali menemani Anda siang hari ini lagu-lagu pilihan berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wow, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan

Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ρώση.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Memandang KTP. Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

0: Pendengar, saat ini sudah pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami masih temani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan pop Indonesia. Nantinya kami juga akan hadirkan lagu-lagu islami. Dan mohon maaf di siang hari ini tidak bisa mengajak Anda untuk mengikuti secara langsung ibadah sholat Jumat ya dari masjid. Dan nanti kami akan hadirkan lagu-lagu islami.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara mempengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. Empat, kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. Kelima, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. Enam, kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar, saat ini sudah pukul 11:57 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia ya di siang hari ini. Dan berikut ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu islami. Dan mohon maaf ya, di siang hari ini tidak bisa mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat. Dan kami juga mengucapkan bagi Anda yang lagi melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: Innal 'abda yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib.
0: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karenanya, sejauh antara timur dan barat.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Maka kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, man ahabbun nas bihusn sahabati? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, abuka.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab,
2: ibumu.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: At-tasa'ub minasyaitan, fa'idha tasa'ab ahadukum فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَهِقَ الشَّيْطَانِ.
1: Menguap itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia menolaknya semampunya. Sesungguhnya jika seseorang menguap, ha, maka

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: As-sa'in 'ala al-armila wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibu qal wa kal qa'imi la yaftur wa qas-sa'imi la yaftir.
0: Orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira, kata Abu Hurairah, beliau mengatakan, seperti orang salat yang tidak terputus dan seperti

suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala alam wala dhammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallah biha min khataaya."
0: Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik berupa kelelahan, kesakitan, kecemasan, kesedihan, gangguan, penyakit, kesusahan hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih."
0: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga itu

Tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang sesaat lagi di pukul 13 nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ah anshit wal imam yakhthub faqad nawaw."
0: Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, "Diamlah ketika imam berkhutbah," maka kamu telah

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

transfer Bilips dari Beauty Liga Champion. Kita sama lain keamankan 3 kali US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali kami olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Jumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami cukupkan untuk Anda. Ini olahraga Pro 3 Jumat 2026. Saya Hana Patwi.

0: wabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Nyampaikan laporannya.
1: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada pertama melalui matunya Fernandes dan Benjamin Sesko. 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Kunya membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti. Yang mampu menjaga kendali permainan.
2: Yeah, it was a good night for us for many reasons. To be honest, individually, I thought it was.
3: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
1: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez

2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Primer Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. This season. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now?

balik lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa.
1: Bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup

0: Teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Raya

Ya, mendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri ya. Sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini. Dan mendengar ya, selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Kakak Lisa yang akan temani Anda hingga pukul 19 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani aktivitas Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Fendigul dari manapun Anda berada. Pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur. Saya Elisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Fanda. Di mana kebersamaan kita ya, hingga nanti saya temani sepanjang lintas sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, lagu-lagu dangdut ya akan terus kami hadirkan, kita dengarkan hingga pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda pendengar, di mana kebersamaan kita, ada satu penelpon yang sudah ikutan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dengan siapa?
1: Siang Pro Dangdut, kita Mbak Yuli.
0: Ya, selamat siang dengan Lisa.
1: Oh, dengan Mbak Lisa ke.
0: Tidak apa-apa.
1: Suaranya macam Mbak Yuli.
0: Oh, begitu. Tidak apa-apa itu. Silakan Ibu request lagu dangdut.
1: Ya.
0: Request lagu dangdut silakan.
1: Dari Anita Dahlia, Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir.
1: Dari Anita Dahlia ya.
0: Anita Dahlia, oke, saya coba carikan ya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas dan selalu bersama.

0: Bang Widi, Bang Sena, Bang Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Ustu Busri, Lanius, yang lain jerang belajar dari Yata Baizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama ya, baik untuk Ibu yang sudah bersama kami bergabung, Ibu Wanusu ya. Di mana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, dangdutanlah kita di belakangnya, silakan.

0: lagi yang mau ikutan silakan. Saya berikan kesempatan ya, di mana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, D 08 11 49 54 33 33. Ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Lita.
0: Iya, selamat siang
1: Bunda Natalia. Bunda Natalia, di Toli-Toli, Malisa.
0: Siap, Bunda. Iya, selamat bergabung, Bunda.
1: Terima kasih. Mbak Lisa, selamat hari ulang tahun. Selamat
0: siap, siap, siap, siap.
1: Semoga jaya di udara ya. Tetap di udara. Tetap merdeka. Tetap merdeka.
0: Siap.
1: Mbak Lisa, saya mau request lagunya Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi, oke. Okay.
1: Ya, Mbak Lisa. Mm-hmm. Yang pertama ada Ibu Putri Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam kompak. Ada Bang Bintang Pertama ya, ada Pak Nasrud. Ada Isti ya, Bu, sama Anissa Krawinata ya. Ada Anidi Purnama Sari. Ada Ibu ini di Kota Mobagu. Ada juga Ibu Ellen di Manado. Bunda Ima. Ada juga Bang Layak di Tengah. Bang Luhut ya, ada Windy di Tokyo juga. Terus siapa lagi, dirangkul aja ya Mbak Lisa, dari asam tanpa terkecuali buat semua saja. Salam kompak-kompak selalu. Mbak Lisa, semangat ya. Bahagia terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Lisa, selamat siang.
0: Terima kasih juga sudah bersama kami bergabung. Di mana kebersamaan kita ya pada siang ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagi yang mau ikutan, silakan. Ya, kita dengar lagu dulu ya, lagu dangdut tentu. Di ruang dengar Anda, kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dengar 29 menit yang sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya saudara, lagi yang bergabung untuk lagu-lagu berikut. Lagu Dangdut, ya halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat
0: siang Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang.
1: Ada Lisa.
0: Bunda.
1: Ya, Bunda Ima.
0: Selamat siang Bunda.
1: Ya, selamat siang juga Delisa.
0: Selamat berjumpa.
1: Bunda Mercus lagu. Bunda Mercus lagu yang judulnya Maya, adik.
0: Maya, oke.
1: Okay. Iya. Salamnya dulu ya, adik. Oke, salam silakan. Pertama tentunya buat Delisa bersama operatornya dengan ucapan selamat siang. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Nasrun di Palu, Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bunda Rigati di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta, ada Bang Darwin, Bang Junaidi, Bang Ramadan, apa lagi ya, Bunda Wanusu, Bapak Usu, Papa Widi, Bunda Utri, Bunda Lili, terus ada Putra Tenya. Selamat siang semua dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini. Buat Ade Lisa, terima kasih. Selamat siang. Sorry, selamat malam.
0: Tidak apa-apa.
1: Terima kasih Ade Lisa.
0: Oke, terima kasih juga. Bunda Ima sudah bergabung ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di belakangnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Isa.
0: Iya, selamat siang, Abang.
2: Adalah kita dari Andika di Jambi.
0: Siap, siap.
2: Ya, masuk sendiri nih, Kak, di kala ada kesibukan.
0: Siap.
2: Dari Bunda Ima tadi. Dika ada masuk belum?
0: Belum, Abang silakan langsung aja lagu Dangdut.
2: Oh iya iya, saya request lagu dari ini apa nih, Cucu Sehat sih, itu Nanti Kau Di Pintu Surga.
0: Oke.
2: Ya, kalau nggak ada itu Jangan Tinggalkan Aku dari Intan Ali, Kak ya.
0: Siap.
2: Pertama buat kita selalu panjang umur berkah rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika, kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, diberikan umur panjang bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa chat kakak dibalas-balas, adek, balas dong. Terus buatnya Putra Tengah, buat Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Merauke. Buat Bu Natalia di Toli-Toli, Bu Farida di Palu, Kak Estelita di Manado. Salam sehat, salam bahagia, salam bersahabat dan keluarga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah
0: SWT. Terima kasih, Kak Lisa. Selamat siang. Siap-siap. Di belakangnya ada Pak Usu. Selamat siang, Pak Usu. Selamat berjumpa, Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Siap, Pak Usu. Selamat siang. Silakan lagu Dangdut, Pak Usu.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Adalah kita. Lagunya Cinta Noda Hitam, ya lah.
0: Cinta Noda Hitam, oke.
3: Dari Magi Z. Salamnya pertama buat Pak Yanggi bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya bersama semuanya lah, kawan-kawan yang dah gabung tadi itu. Yang belum gabung, mudah-mudahannya bisa gabung.
0: Okay.
3: Nah, kita bagi waktu juga, waktunya sudah mepet nih.
0: Buat
3: Pak yang bertugas, semoga selalu berkesan. Perdangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke. Terima kasih Pak Usu ya, sudah bergabung. Senantiasa tentu diberikan hiburan kepada semen kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita kembali dengar beberapa lagu-lagu dangdut ya, di mana kabar semen kita. Baik Anda yang merequest lagu-lagu dangdut ya untuk berikut ya selanjutnya, dinantikan kembali ya setelah lagu-lagu berikut.

0: Sekitar pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Di ujung kebersamaan kita ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita waktunya sedikit lagi ya. Hari-hari dari Jawa Barat ini.
0: Oh, dari Jawa Barat.
1: Putra Jawa Barat yang
0: Putra
1: datang.
0: Putra Jawa Barat, oke. Okay.
1: Lagunya itu.
0: Lagunya?
1: Ikin Nurjana itu terhina.
0: Ikin Nurjana terlena?
1: Terhina bukan terhina.
0: Oh, kirain ya, terlena.
1: Enggak ada terlena, ada terhina, tapi terhina saya mau tanya aja.
0: Okay. Nah,
1: waktunya kan sedikit lagi ya.
0: Iya, benar.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja ya. Yang sudah masuk karena terlambat, saya baru pulang Jumatan dulu kan kalau sini kan. Kalau di Kebun Ibu udah dari tadi 2 jam selisihnya kan itu aja.
0: Iya, ya, iya.
1: Buat sama-sama aja dulu ya.
0: Okay.
1: Dalam persaudaraan, selamat ulang tahun hari yang ke-81. Mudah-mudahan hari terjaya di udara abadi di hati kan seperti
0: siap,
1: itu.
0: Siap.
1: Ya, dari Tanabang langsung ke Angke itu kan banyak duri bila di bandara. Dari Sabang sampai Merauke terus mengudara. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih ya untuk abang yang punya Jawa Barat. Ini kita sudah ada di akhir ya kebersamaan. Sudah di pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Jadinya untuk ya lagu ya kayaknya sudah tidak bisa lagi ya kami hadirkan karena akan hadir doa kerahiman ilahi ya di ruang dengar kebersamaan kita. Karena pada pukul 15 tepat nanti juga hadir penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Jadinya saya ucapkan terima kasih saja untuk yang tadi sudah bergabung. Untuk Putra Jawa Barat tadi ada Bang Andi dan juga ada Bunda Imam. Di mana kebersamaan kita ya. Ada juga Pak Usu ya, yang sudah bergabung bersama kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Di mana kebersamaan kita ya pukul 14.57 menit 56 menit ya waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kita akan dengarkan doa kerahiman. Saya akhiri kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kau memang Satria Rizet Timur bersama Pro Satria Rizet Bora guna mengikuti lintas tanah Papua. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Jumat 11 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan.

0: penyelidikan dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.
1: Sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Timur telah terjadi kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Rombongan pegawai dinas pertanian sedang dalam perjalanan kembali pulang ke Wamena dari kampung Mulyama, distrik Mulyama, di tengah jalan disanggong oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. Satgas Kepolisian Prasidamai Karten serta Polres Jayawijaya merespon ke TKP, melakukan langkah-langkah evakuasi, pengumpulan informasi, serta mengumpulkan barang bukti dan mengamankan korban yang selamat. Jadi dibawa ke Polres

0: Jayapura yang sebelumnya di Palang Masyarakat Adat Kampung Tobati akhirnya dibuka setelah dilakukan dialog bersama pemerintah. Pembukaan palang berkaitan dengan tuntutan masyarakat adat mengenai penyelesaian hak ulayat atas lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut. Berikut laporan Linda Umasugi.
1: Wali Kota Jayapura Biserolo bersama Onduafi Tobati Engros Masyarakat Adat dan pihak keamanan membuka palang di ruas jalan Ring Road Kamis 10 September. Pembukaan dilakukan setelah wali kota berdialog langsung dengan masyarakat adat yang menyampaikan aspirasi terkait hak ulayat atas lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan. Wali kota mengatakan sebagian hak masyarakat adat telah diselesaikan, namun masih terdapat hak yang perlu dibicarakan lebih lanjut.
2: Artinya palang ini bukan berarti palang untuk dilarang, tetapi mereka karena punya hak yang mungkin belum dibayar, mungkin pemerintah, karena ini jalan provinsi, jadi waktu saat dibuka, kemudian dibangun, itu mungkin sudah ada pembicaraan dengan masyarakat, dan tadi dari keterangan ada sebagian yang sudah dibayar, dan mungkin ada yang belum dibayar, itulah makanya mereka ingin, sebenarnya bukan palang jalan, tapi hanya memberikan sein aja, supaya masyarakat, pemerintah itu ada perhatian untuk menyelesaikan mereka punya. Jadi untuk pemerintah provinsi. Dan akhirnya saya datang untuk buka. Ya mereka ini karena Ondo itu. Kalau saya ini wali kota saja mungkin Ondo tidak buka. Tapi karena Ondo juga jadi hormat. Ya sudah kalau Ondo datang kita buka.
1: Pertemuan lanjutan akan melibatkan seluruh pihak yang memiliki tanah atau hak ulayat di sepanjang ruas jalan Ring Road. Abisai mengatakan pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan titik temu mengenai penyelesaian hak masyarakat adat.
2: Saya sudah telepon Pak Gub untuk nanti pertemuan lanjut tanggal 16. Tanggal 16 nanti semua masyarakat hak atas tanah yang jalan Ring Road ini akan diundang oleh Pak Gub supaya di sana dibicarakan berkaitan dengan hak mereka, pernyataan dulu waktu buka, apa yang dibicarakan, kemudian pembayaran yang sudah ada yang belum. Semua akan dibicarakan pada tanggal 16 nanti di kantor gubernur. Karena ini jalan, ini adalah jalan provinsi, nanti Pak Gubernur yang kita bicarakan, dan nanti setelah titik temunya bagaimana, nanti Gubernur yang akan menyelesaikan pembayaran. Jadi saya terima kasih Pak Pondo, lu semua kita sudah sepakat bahwa tadi sudah dibuka palang ini dan masyarakat bisa lewat jalan ini. Jalan ini adalah bagian dari aktivitas dari kita semua masyarakat di Kota Jayapura. Kita orang Tobati juga walaupun bayar tanah, tapi kita orang juga akan lewat di sini. Kita semua akan pakai jalan ini, fasilitas umum.
1: Setelah dialog, masyarakat sepakat membuka palang sehingga akses jalan Ring Road kembali dapat digunakan. Wali Kota menegaskan penyelesaian persoalan hak ulayat akan terus dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat terhadap akses jalan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, aksi gotong royong DPD PDI Perjuangan Papua bantuan kemanusiaan terhadap korban terdampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kestaulia.
3: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua bersama DPC Kota dan Kabupaten Jayapura menyalurkan sumbangan gotong royong kepada warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura, Kamis kemarin. Penyerahan kebutuhan dasar harian dan sanitasi bagi para pengungsi tersebut dipimpin Bendahara PDIP Papua Joni Betaubun yang disaksikan Asisten 2 Bidang Pemerintahan Kota Jayapura Abdul Majid. Joni Betaubun mengatakan sumbangan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian dan semangat gotong royong melalui keluarga besar PDI Perjuangan Papua baik di jajaran DPD maupun DPC. Joni berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga, terutama mereka yang masih berada dalam kondisi sulit pasca kebakaran.
4: Hari ini keluarga besar PDI Perjuangan Provinsi Papua bersama dengan teman-teman DPC PDI Perjuangan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan fraksi dipimpin oleh Pak Tulus Yanipar selaku ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Papua dan teman-teman DPC Kota Jayapura, kita menyerahkan sumbangan. Ini bukan bantuan, sumbangan. Gotong royong dari keluarga besar PDI Perjuangan. Kita tidak bisa menjangkau semua, tapi kita ini bagian daripada warga. PDI Perjuangan adalah bagian dari keluarga yang kena bencana ini. Sehingga kita berbagi kasih dengan barang-barang yang tadi sudah disebut, dan semoga barang ini bermanfaat bagi korban kebakaran di Jayapura Utara yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Terima kasih.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matias Pawaram, mengapresiasi jajaran PDIP Papua yang telah menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia mencatat kebakaran tersebut berdampak terhadap

0: 399 kepala keluarga dengan total 1.269 jiwa yang tentu masih memerlukan sejumlah kebutuhan dasar.
1: Baik, atas nama pemerintah Kota Jayapura, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus DPD Partai PDI Perjuangan yang telah peduli dan memperhatikan warga kami yang sedang dalam bencana. Di mana kita ketahui bahwa korban kami sebanyak 399 kakak dan 2.169 jiwa. Dengan bantuan yang diberikan ini sangat menolong warga kami yang sementara dalam suasana duka ini. Dan kami berjanji akan membagi dengan tertib kepada warga yang kena korban.
0: Adapun sejumlah bantuan yang diserahkan berupa sembako, perlengkapan bayi, serta sarana sanitasi darurat bagi para pengungsi pasca kebakaran agar bisa terlayani dengan baik selama masa tanggap darurat. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara Wali Kota Jayapura Bisai Rolo meninjau langsung kondisi warga korban kebakaran di Dok 9, RT 005 RW 004, Kelurahan Tanjung Ria, Kamis kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota menyampaikan keprihatinan sekaligus memastikan pemerintah daerah akan membantu warga yang terdampak musibah. Wali Kota meminta Dinas Sosial segera memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga terdampak. Selain bantuan sosial, warga yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran diminta segera melapor. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membantu penerbitan kembali dokumen yang terbakar atau hilang. Wali Kota juga meminta Dinas Kesehatan memeriksa seorang warga yang dilaporkan mengalami luka akibat terkena api. Berdasarkan data sementara, kebakaran mengakibatkan 7 rumah terdampak, sebanyak 8 kepala keluarga atau 36 jiwa menjadi korban terdampak. Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya melakukan pendataan dan penanganan kebutuhan warga, termasuk bantuan sosial, layanan kesehatan, serta pengurusan kembali dokumen penting milik korban. Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyimak di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Provinsi Papua memastikan hasil panen petani cetak sawah rakyat mendapat kepastian pasar. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bulog untuk menampung hasil pertanian masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakir menyampaikan hal itu saat penanaman padi perdana di distrik Singgi, Kabupaten Kerom. Fakir mengatakan perusahaan daerah juga disiapkan membeli hasil sawah dan jagung petani. Ia meminta petani mendapat bibit dan pupuk tanpa pungutan untuk mendukung musim tanam awal. Kepastian pasar diharapkan mendorong peningkatan produksi dan mendukung swasembada pangan nasional. Dari Supiori pendengar, Polres Supiori menerima penyerahan senjata api rakitan dan 42 butir amunisi dari warga setempat. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
3: Polres Supiori menerima penyerahan satu pucuk senjata api rakitan beserta 42 butir amunisi dari seorang warga berinisial IWE berusia 37 tahun. Penyerahan dilakukan secara sukarela melalui Sat Intelkam Polres Supiori baru-baru ini. Kapolres Supiori, Kompol Fritz Erari mengatakan penyerahan tersebut merupakan hasil pendekatan dan komunikasi yang dilakukan Sat Intelkam kepada masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Supiori.
4: Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian Polres Supiori dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif. Kami mengapresiasi kesadaran masyarakat yang secara sukarela menyerahkan barang yang diduga berkaitan dengan senjata api dan amunisi kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5: Di depan kami ini amunisi yang sudah diserahkan adalah 42 amunisi dari 35 tambah 7 hari ini, jadi semuanya ada 42. Kami hargai itu hasil koordinasi dan komunikasi yang baik dari masyarakat, dan kami berharap ada yang menjadi contoh untuk sebagai contoh, ya ada yang bisa, yang lain bisa melaporkan lagi, akan didalami, dan itu bukan urusan lagi dengan Intelkam lagi, selain Reskrim akan mengambil langkah-langkah dan tindakan hukum yang terukur.
3: Adapun barang yang diserahkan berupa satu pucuk senjata api rakitan menyerupai senjata api jenis PCP. Selain itu, turut serta diserahkan 41 butir amunisi kaliber 9 mm dan 1 butir amunisi kaliber 45 mm. Kapolres menjelaskan barang tersebut telah dimiliki oleh yang bersangkutan selama beberapa tahun yang sebelumnya pernah digunakan untuk kegiatan berburu. Terkait dengan itu, Kapolres Supiori juga mengimbau masyarakat yang masih menyimpan, menemukan atau mengetahui keberadaan senjata api, amunisi maupun bahan peledak sisa peninggalan Perang Dunia Kedua agar segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Kompol Fritz Erari berharap kesadaran masyarakat yang menyerahkan senjata dan amunisi tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas di Kabupaten Supiori. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Informasi pemerintah harus akurat, aktual, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Diskominfo Papua Jerry Agus Yudianto mengatakan, PPID memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai ketentuan. Penguatan kompetensi aparatur diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Jerry menyampaikan hal itu saat membuka pelatihan pengelolaan website PPID dan Sistem Informasi Papua Tengah, Kamis 10 September 2026. Ia berharap hasil pelatihan diterapkan untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi pemerintah. Terakhir pendengar, kita simak berita olahraga. Tim sepak bola Skoyambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026. Berikut laporan Naldik Saulia.
6: Tim sepak bola kampung Skoyambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026 usai mengalahkan Kampung Yoka di partai final. Turnamen bergengsi yang diikuti 12 klub itu resmi ditutup oleh asisten 2 Sekda Kota Jayapura Abdul Majid yang berlangsung Kamis kemarin di lapangan Bergendal Argapura. Dikatakan Abdul Majid, turnamen tersebut bukan hanya ajang perebutan gelar juara, melainkan merupakan sarana strategis dalam membangun kekompakan, kedisiplinan, dan karakter generasi muda.
7: Sebuah pertandingan bukan hanya tentang kalah dan menang, melainkan ajang membangun kekompakan. Sportivitas saling menghargai merupakan fondasi utama pembentukan karakter generasi muda Jayapura. Maka dengan ini saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun bangsa dengan semangat persatuan, kerja keras dan pengabdian. Sesuai visi misi pemerintah Kota Jayapura, kita ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya saja cerdas secara akademik dan berprestasi di olahraga, tetapi juga berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan siap melanjutkan tongkat estafet pembangunan Kota Jayapura.
6: Sementara Kepala Pemerintahan Kampung Tahima Soroma, Tommy Sibi, menjelaskan, selain sebagai ajang kompetisi olahraga, turnamen tahunan ini sebagai wadah efektif untuk pembinaan karakter pemuda serta menjaga keharmonisan lingkungan di tingkat kampung.
8: Memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat dalam bidang olahraga, meningkatkan sportivitas, solidaritas, dan kebersamaan antar peserta, menjadikan olahraga sebagai wadah pembinaan karakter dan menjaga keharmonisan lingkungan kampung di Kota Jayapura. Turnamen Tahima Soroma Cup keempat tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan selesai bertempat di lapangan Bergendal Argapura. Pada penyelenggaraan tahun ini, turnamen ini diikuti oleh 12 tim yang bertanding dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.
6: Turnamen sepak bola Tahima Soroma 2026 tersebut telah dimainkan sejak 19 Agustus 2026 lalu dengan melibatkan 12 klub dari 10 kampung adat di Kota Jayapura. Diketahui untuk juara ketiga diraih Kampung Nafri dan juara keempat diraih tuan rumah dengan mengantongi piala penghargaan dan uang pembinaan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Dalam momentum Hari Bakti Radio ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Menteri Keuangan Bapak Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
1: Kami dari Shillong Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
3: RRI, sekali di udara.

Pendengar, tingginya 5 menit sudah berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda ya, Kabar Seman tentu terus bersama Anda menemani sepanjang lintas sore maupun di kol. Masih di edisi siar hari Jumat ya, tanggal 11 September 2026. Pendengar, dengan serangkaian hiburan, informasi juga rangkaian acara, kami menemani Anda ya, terus bersama Anda menemani segala aktivitas Anda di siang sampai dengan sore nantinya. Kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nantinya pendengar ada informasi dan juga hiburan. Tepat nanti pada pukul 17 kami hadir bersama Anda dalam penyampaian warta berita daerah. Kami juga informasikan pendengar azan maghrib sore wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Timur adalah lagu-lagu Islami. Kalau ada informasi dan hiburan kembali di ruang dengar. Dan di mana akhir kebersamaan kita, kami hadirkan penyampaian warta berita Gema Papua. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang lintas sore ya, Mbak Fendigo, kebersamaan kita ya, dengan harapan kami selalu bersama Anda yang menemani, memberikan hiburan, menemani Anda dalam segala aktivitas Anda. Peringat hari ini 11 September ya, tentu ini menjadi hari yang istimewa ya bagi semua karyawan-karyawati yang kesawan dan kesawati ya, tentunya istimewa bagi yang kesawan dan kesawati tentunya dimanapun ya berada, karena memperingati hari radio ya, hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya, di tahun 2026. Ya, mendengar dimanapun Anda berada ya, ya selamat ulang tahun untuk RRI ya, semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, terus menjadi sumber informasi, hiburan dan juga edukasi ya, serta hadir menemani pendengar ya dimanapun berada tentunya. Dan khusus pendengar ya di Bovendigo, terutama baik untuk yang kesawati, tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas sesuai dengan tugasnya tentunya. Pendengar, beberapa informasi ya, di mana tepat di hari ini tanggal 11 September beberapa informasi laman resmi rri.co.id di tanggal 11 September ya, di mana diperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Pendengar, penyulutan obor Tri Prasetya. Ya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor ini pendengar menjadi budaya ya, tentu di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain ya, ketika Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo menyalakan obor ya di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom ya. Peristiwa itu berlangsung tepat pukul 9 ya, jam 11 wilayah timur. Tentunya obor yang dibawa ya oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Dan mendengar, pada momen tersebut membawa obor menaiki panggung ya, ini diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang ya, memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Dan pendengar, tentunya Mars RRI berkumandang di auditorium Abdurrahman Saleh ya, membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Di mana pendengar, pada hari ulang tahun ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting ya, ini tentu dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Kemudian pendengar,
dimanapun Anda berada ya. Ya, ada beberapa informasi lainnya ya. Ketua Dewan Pengawas ya, LPPR RI Anwar Mujahid Adi ya, Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut pendengar disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Yang menyebut pendengar kelima jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ya, ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau, dan mengajak angkasawan-angkasawati seluruh Indonesia menundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, keselamatan bagi kapten kapal, ABK dan jurnalis. Beliau mengatakan pendengar peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis yang memiliki tantangan dan risiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama pendengar, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar yang bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Laman resmi rri.co.id tentu beberapa informasi-informasi pendengar ya. Hari ulang tahun ke-81 RRI ya. Peringati dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Kemudian tadi ada salah satu informasi hari ulang tahun ke-81 RRI terjadi momentum ya, doakan 5 jurnalis yang hilang. Sekali lagi mendengar informasi laman resmi rri.co.id. 42 menit waktu Indonesia Timur, 42 menit yang berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Lintas Sore, Bovendigol.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya Menteri Keuangan untuk Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap.

Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya Menteri Keuangan Bung Bayu Yuni Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap

0: Sapaiman kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus di udara tetap di udara.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Silang Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
3: RRI sekali di udara.

0: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

40 menit waktu Indonesia Timur. Berdara di ruang dengar kebersamaan kita lintas sore yang saat ini berdengar masih dengan beberapa informasi-informasi yang tentunya juga sudah kami selingi dengan beberapa tembak Indonesia yang terus hadir di mana kebersamaan kita sore ini. Pendengar, kembali di ruang dengar Anda salah satu informasi kebelansir dari laman resmi rri.co.id, informasi di mana pendengar diinformasikan. Pendengar, Komisi 1 DPR RI minta pengusutan tuntas meninggalnya 3 pegawai di Papua. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh meminta aparat mengusut tuntas penyerangan yang merenggut nyawa 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan. Ketiga pegawai tersebut, pendengar, meninggal dunia ya dalam penyerangan yang merenggut nyawa di Kampung Mulyama, Papua Pegunungan, Rabu 9 September 2026. Oleh Soleh menyampaikan belasungkawa ya tentunya kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut, yang menilai, pendengar, negara tidak boleh memberikan ruang ya bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menjalankan tugas pelayanan publik. Oleh Soleh meminta TNI ya dan Polri bergerak cepat mengusut penyerangan yang merenggut nyawa tersebut. Ia juga meminta aparat menindak tegas pelaku ya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Menilai penyerangan yang merenggut nyawa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata ya, di Papua. Yang mendorong pemerintah bersama TNI dan Polri menyusun strategi pemberantasan KKB ya, secara komprehensif. Strategi tersebut perlu memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas. Menilai pemerintah perlu memiliki peta jalan ya, tentu menurutnya langkah tersebut penting agar penanganan keamanan ya tentu ini berlangsung lebih terencana, terukur dan berkelanjutan. Juga menilai strategi keamanan perlu berjalan beriringan ya dengan pembangunan pelayanan publik dan perlindungan masyarakat sipil, yang mengingatkan pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Ya, benar, di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, ya, terlalu satu informasi di mana anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh meminta aparat yang mengusut tuntas ya penyerangan yang merenggut nyawa 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan. Informasi laman resmi rri.co.id. Jika Anda ingin membaca, silakan boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk informasi-informasinya. Kita akan jelang pukul 17, pendengar, saat hadir penyampaian Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua, nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Pokendigo dengan Warta Berita. Topik berita sore ini memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Itulah topik berita sore ini. Berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Hari ini Jumat 11 September 2020.

0: Terakhir kami awali berita pertama memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam pidatonya pada HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun yang dibacakan Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe ungkapkan 11 September tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Tentu ini menjadi momen penting bagi angkasawan-angkasawati mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah sejarah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentu ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan ke depan.
1: Memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati dorong RRI perkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan berluas jangkauan siaran ke 112 kampung. Thomas Syamlian melaporkan.
3: Momentum Hari Bakti ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan harapan terhadap penguatan peran RRI dalam penyebaran informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat khususnya hingga ke wilayah kampung dan daerah terpencil di Kabupaten Bovendigul. Ketua Pemerhati RRI Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua mengajak RRI untuk terus membangun dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurutnya kolaborasi antara RRI dan pemerintah daerah perlu dilakukan melalui penyiaran berbagai program pemerintah daerah maupun program yang diproduksi RRI sendiri sehingga informasi pembangunan dan pelayanan publik dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
4: Di 112 kampung agar informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang sedang dilaksanakan, masalah-masalah kemasyarakatan bisa diketahui oleh masyarakat yang ada di 112 kampung. Caranya, Pemda dan RRI menyiapkan sarana untuk mendengar radio bersama di 112.
3: Sementara itu, politisi Partai Prima Bovendigul Organis Asmuruf berharap di usia ke-81, RRI semakin eksis dan kritis dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya RRI

0: Masyarakat Seireri Bovendigul Charles Mudumi memberikan perhatian terhadap aspek sarana dan prasarana pendukung penyiaran RRI. Ia mengakui bahwa dari sisi pemberitaan maupun penyiaran, RRI selama ini cukup akurat dalam menyampaikan informasi. Namun menurutnya masih diperlukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur agar jangkauan siaran dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil dan pedalaman.
1: Mungkin yang saya lihat untuk RRI di Bovendigul secara khususnya, dari sisi pemberitaan, informasinya akurat, cuman sarana-prasarana untuk menjangkau ke daerah-daerah terpencil itu yang mungkin harus ditingkatkan. Dan terima kasih untuk RRI karena sejak 81 ini terus lebih eksis, tetapi juga bisa lebih membuka, menyiapkan program-program yang lebih baik untuk menyentuh masyarakat.
0: Peringatan Hari Bakti ke-81 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang RRI, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan refleksi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oke. Okay.

0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul ya, pastikan telah bentuk tim kesehatan guna tangani masalah gangguan kesehatan di Yani Rumah. Kembali dilaporkan Thomas Syamlehan.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bergerak cepat menangani informasi mengenai gangguan kesehatan yang dialami masyarakat di wilayah distrik Yani Rumah, khususnya di Kampung Senimburu. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan langkah penanganan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan mengenai kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah daerah, kata Bupati, tidak tinggal diam dan telah memerintahkan petugas kesehatan untuk membentuk tim dan sudah bergerak menuju Yani Rumah, khususnya Kampung Senimburu. Menurut Bupati, hingga saat ini petugas kesehatan telah bergerak dan melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di Kampung Senimburu. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat.
2: Dan terkait dengan informasi yang beredar wabah ataupun gangguan kesehatan yang terjadi di sana, memang petugas kami karena tiga tidak cukup untuk menangani, sehingga informasi itu kami memang ya butuh dukungan dari semua tokoh dan juga aparat pemerintahan yang ada di sana untuk menginformasikan yang jelas sehingga kita bisa menangani. Puji Tuhan, setelah kami mendapatkan informasi itu, 2 hari kami sudah langsung perintahkan petugas nakes kami melalui PLT Kepala Dinas Kesehatan telah dibentuk tim dan sudah berangkat ke sana sampai di Kampung Senimburu dan langsung mereka lakukan pelayanan kesehatan. Di malam dan juga hari ini, kami belum mendapatkan laporan wabah ataupun penyakit apa.
1: Bupati Roni menjelaskan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumah tidak terlepas dari situasi keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu setelah adanya insiden penembakan di wilayah tersebut. Pasca kejadian itu, pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menarik sejumlah tenaga kesehatan maupun aparatur sipil negara yang sebelumnya bertugas di distrik Yani Rumah. Meski demikian, pelayanan kesehatan di wilayah tersebut masih didukung oleh 3 tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat lokal dan tetap bertugas di Yani Rumah.
2: Diketahui bahwa sejak terjadinya penembakan dan gangguan Kamtibmas pada beberapa bulan lalu di distrik Yani Rumah, kami sudah menarik pegawai maupun ASN kita yang ada di sana. Namun, untuk tenaga kesehatan, ada 1-3 orang masyarakat lokal yang petugas nakes memang masih standby di sana.
1: Bupati mengakui dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, tentu kemampuan untuk menangani gangguan kesehatan yang terjadi di masyarakat juga terbatas. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang berada di wilayah Yani Rumah. Dukungan tersebut terutama diharapkan datang dari tokoh masyarakat maupun aparat keamanan yang berada di wilayah setempat untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada pemerintah daerah apabila ditemukan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Thomas Yamlehan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Bovendigul apresiasi bakti.

0: Sosial Donor Darah Ikatan Perempuan Uambon. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
1: Pemerintah Bovendigul apresiasi bakti sosial donor darah Ikatan Perempuan Uambon Kamis 10 September 2026. Acara ini berlangsung di tengah apresiasi yang tinggi atas peran organisasi masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Bovendigul. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ikatan Perempuan Uambon dan seluruh peserta yang rela menyumbangkan darah. Ditegaskan bahwa kemauan untuk mendonor bukanlah hal yang mudah ditentukan. Padahal ketersediaan darah sangat krusial dalam penanganan medis, terutama bagi pasien yang membutuhkan pertolongan cepat dan beresiko mengalami shock jika penanganan terlambat. Dijelaskan pula bahwa darah adalah penolong utama dalam pengobatan, bahkan lebih krusial dibandingkan obat-obatan kimia maupun mahal. Namun stok darah di rumah sakit memiliki batas waktu simpan sekitar 35 hari dan harus diganti secara berkala agar aman dipakai serta terhindar dari resiko infeksi.
2: Dan terima kasih banyak juga kepada peserta yang dengan rela, jarang sekali orang datang untuk memberikan donor darah. Kadang kita pergi cari-cari seperti tanpa cari itu. Nanti pasien membutuhkan berjalan cari sampai dapat syukur tidak terpaksa korban.
1: Pemerintah berharap kolaborasi dengan organisasi seperti Ikatan Perempuan Uambon dapat menjadi wadah berkelanjutan demi menjamin ketersediaan stok darah yang cukup bagi masyarakat Bovendigul. Pemerintah juga menegaskan komitmen dukungan terhadap kegiatan sosial dan berharap semangat gotong royong tumbuh di tengah masyarakat karena membantu sesama tidak harus lewat materi, namun juga lewat tenaga, waktu, dan kepedulian. Kegiatan ini pun diharapkan membawa keberkahan dan manfaat luas bagi masyarakat Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Bovendigul bersama Bolog memeriksa stok dan mutu beras bantuan pangan CPB. Seperti yang dilaporkan Setianing Nurjana.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Bulog melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap ketersediaan stok dan mutu beras guna memastikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 dapat disalurkan kepada masyarakat dengan lancar, berkualitas, dan layak konsumsi. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah Bovendigul dan pihak Bulog yang selama ini berjalan lancar dan tepat waktu.
4: Berjalan lancar dan tepat waktu juga dalam segi kualitas dan kuantitas yang sudah sangat-sangat memenuhi standar sesuai dengan arahan dari pusat. Saya berharap kerjasama kita yang sudah terbina selama ini tetap berlanjut untuk kita dapat sama-sama melaksanakan pembangunan, mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kita, terkhusus kami di Kabupaten Bovendigul.
3: Marlinus menjelaskan pemeriksaan kali ini secara khusus dilakukan terhadap beras. Hal tersebut berbeda dengan penyaluran pada bulan-bulan sebelumnya yang juga menyediakan minyak goreng. Menurutnya, tidak adanya minyak goreng pada penyaluran kali ini bukan berarti terjadi kekurangan, tetapi merupakan bagian dari petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat. Ia meminta masyarakat tidak berpikir negatif maupun mempercayai informasi yang tidak benar terkait penyaluran bantuan pangan tersebut. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Siki FM. Pendengar, Ketua Ikatan Perempuan Uambon menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD yang telah menerima kerjasama dalam rangka bakti sosial donor darah hari ulang tahun Ikatan Perempuan Uambon ke-1 sekaligus mengemukakan harapan besar kepada pemerintah daerah. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Ketua Ikatan Perempuan Uambon Evelyn C. Amote menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD yang telah menerima kerjasama sekaligus mengemukakan harapan besar kepada pemerintah daerah. Yang pertama yaitu pembentukan bank darah. Pihaknya sangat prihatin melihat seringnya pasien kekurangan darah di RSUD. Diharapkan Pemda dan RSUD segera membangun sistem bank darah yang memadai sehingga saat dibutuhkan tidak lagi kesulitan mencari dan pelayanan berjalan lancar tanpa duka pasien karena stok kosong. Hal ini juga perlu dukungan pemerintah. Penguatan PMI dan kelembagaan. Disampaikan pula bahwa keberadaan PMI di daerah terasa kurang terasa keberadaannya. Diperlukan reorganisasi dan kepemimpinan yang lebih peduli serta keterlibatan lebih aktif dalam penanganan masalah kesehatan dan ketersediaan darah masyarakat. Yang ketiga, dukungan fasilitas kesehatan. Agar terus didukung perbaikan fasilitas dan peralatan di RSUD demi kenyamanan dan keselamatan pasien.
5: Kami sangat prihatin dengan melihat banyak pasien yang selalu kekurangan darah, sehingga harapan kami ke depan pemerintah daerah bersama dengan rumah sakit membentuk bank darah. Bank darah ini sangat membantu ketika kita membutuhkan darah, kita tidak lagi cari-cari. Bank darah tersedia, pelayanan juga dapat dilayani dengan baik. Tidak ada lagi pasien yang menunjukkan bahwa kekurangan darah. Sehingga kami harap ke depan fasilitas kesehatan terus didukung dan pembentukan bank darah harus ada di Bovendigul ini. Yang berikut juga kami melihat bahwa PMI ini selama ini seperti tidak tahu ada atau tidak ada. Sehingga ini juga menjadi catatan. Kedepan PMI juga harus reorganisasi dari pemimpin yang betul-betul peduli untuk tempat ini.
1: Sebagai Ketua Ikatan Perempuan Wambon sangat berterima kasih yang mendalam kepada seluruh pendonor yang telah menyumbangkan darahnya demi menyelamatkan nyawa serta kepada Bupati yang menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dan memberi teladan. Kegiatan donor darah berlangsung sehari penuh di RSUD Kabupaten Bovendigul pada hari Kamis 10 September 2026. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bovendigul pesan 262 kg tepung sagu dari UMKM Kampung Subur. Imam Komarudin melaporkan.
6: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul telah melakukan pemesanan 262 kg tepung sagu dari kelompok usaha di Kampung Subur. Pemesanan tersebut berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2026 sebagai bagian dari kerjasama IWAPI dengan pelaku UMKM lokal. Ketua DPC IWAPI Bovendigul Halimah mengatakan kerjasama tersebut diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama kelompok pembuat tepung sagu Kampung Subur pada 7 Juni 2026. Kerjasama itu menjadi salah satu bentuk kepedulian IWAPI dalam mendukung keberadaan usaha masyarakat di daerah. Menurut Halimah, seluruh pesanan tepung sagu yang dilakukan IWAPI selama periode tersebut telah diselesaikan pembayarannya pada UMKM. Hal itu menunjukkan komitmen organisasi untuk membangun hubungan usaha yang saling memberikan manfaat.
7: Kami akan bekerja sama lagi dengan UMKM-UMKM lain di Kabupaten Bovendigul sehingga UMKM masalah pemasaran itu bisa dibantu oleh IWAPI di tempat ini. Jadi kami bagaimana memasarkan.
6: Ia menilai kerjasama tersebut merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan organisasi perempuan untuk mendukung perekonomian masyarakat. IWAPI tidak hanya berbicara mengenai pemberdayaan perempuan, tetapi juga mulai membangun aktivitas ekonomi melalui kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Halimah berharap kerjasama serupa dapat terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak UMKM di Bovendigul. Menurutnya, semakin banyak jaringan usaha yang dibangun, semakin besar pula peluang produk lokal mendapatkan dukungan dan pasar. Ia menegaskan pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa dengan jumlah anggota yang masih terbatas, IWAPI tetap mampu menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berakhir pukul 17.26 menit. Pukul 17.26 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada gelombang FM 90,3 97,5 MHz. Bersama Anda pendengar, kami hadirkan beberapa informasi-informasi ya, sebelumnya pendengar ada informasi cek fakta, dan nantinya pendengar ada serangkaian lagu-lagu religi ya, di ruang dengar Anda. Kami juga informasikan azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.40 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan informasi cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari tempo.com, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Prof. Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pematik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah sebanyak 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Saudara pendengar, adalah informasi kategori hoax ya, kebakaran hutan Kalimantan terjadi alami akibat penguapan batu bara. Kategori hoax, kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu, saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan Muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

kiri seluruh gerabak kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Bagi umat muslim, semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

Pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Pada gara kami sudahi serangkaian lagu-lagu religi yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami ya, masih di Lintas Sore Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

0: Saya Menteri Keuangan Bupati Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terang berjaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Shillong Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
3: RRI.

akhir 81 tahun. Harapan untuk NRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional.

Ya, pendengar Samis Barangkir, ya, dengan lagunya berjudul Dia sudah mengantarkan kita. Kita sudah ada pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Senantiasa terus bersama Anda menemani dalam BD Janomba Waninabo Gungget Lanukatukon. Sudah ada orang semua, ya, kakak dorang. Semoga ya suasana sore jelang malam ini di saat kembali ya bersama dengan keluarga tercinta Anda, usahain dengan menjalani segala aktivitas Anda ya. Bagaimana suasana di sore ya jelang malam ini ya, semoga suasananya aman ya dan nyaman, senantiasa boleh menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya, bersama dengan keluarga. Ada yang juga masih menyelesaikan pekerjaannya di rumah, ataupun juga ada mungkin juga yang sedang menikmati secangkir kopi ataupun juga teh ya. Semoga suasana ya kembali bersahabat ya, ataupun juga tentu bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya. Ada selalu kebahagiaan ya setelah seharian beraktivitas ya. Di mana pendengar, inilah waktunya untuk sedikit mengendurkan pikiran, menikmati suasana rumah ya. Ketika sudah ada di rumah berarti menikmati suasana rumah ya. Jangan sudah ada di rumah tetapi masih pikirannya masih terbawa dengan pekerjaan, jadi rumah kembali jadi kantor jadinya ya. Oke, menikmati suasana rumah ya, benar-benar menikmati suasana rumah bersama dengan keluarga tercinta Anda. Ada suasana canda bersama dengan keluarga sambil ditemati ya dengan secangkir kopi ataupun juga teh, gorengan dan lain sebagainya yang disiapkan untuk boleh menikmati bersama dengan keluarga tercinta Anda. Selamat menikmati ya suasana di sore jelang malam ini. Dan masih bersama kami di Lintang Sore Mufendigul hingga pukul 19. Nantinya kembali dengan informasi-informasi dan pada informasi dan hiburannya, dan pada pukul 19 hadir kembali sejumlah informasi dalam terangkum dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua. Sambil menantikan ya pendengar, kita jalannya pukul 19 ya, masih dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang tentu terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, senantiasa menemani memberikan hiburan ya di mana kebersamaan kita.

ada berada ya, ada yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI digital ya, terus bersama Anda pendengar di mana bersama kita pada malam ini ya, di lintas sore ya, Mbak Fendiko, tentunya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali dengan informasi-informasi laman resmi rri.co.id, dikabarkan pendengar gelombang panas yang melanda Eropa pada musim panas ya tahun ini menambah tekanan inflasi di kawasan tersebut. Kondisi itu juga meningkatkan kekhawatiran ya terhadap potensi krisis bahan bakar pada musim dingin. Dilansir dari Reuters, dampak gelombang panas terjadi di tengah krisis biaya bahan bakar fosil yang masih berlangsung. Dan hal tersebut pendengar disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Simon Stel. Kondisi tersebut pendengar semakin menambah tekanan ekonomi di Eropa. Menurutnya, kombinasi kedua kondisi tersebut mendorong kenaikan harga bagi rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintah. Dikatakan pendengar menilai ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang harganya bergejolak telah lama menjadi salah satu kelemahan ekonomi Eropa. Kondisi tersebut membuat kawasan itu rentan ya, terhadap perubahan harga energi yang dapat meningkatkan beban masyarakat. Mengatakan rumah tangga dan dunia usaha kembali menghadapi tagihan yang lebih tinggi tahun ini karena menurutnya pendengar tekanan ekonomi tersebut kini diperburuk ya oleh ancaman krisis bahan bakar pada musim dingin. Ia menekankan gelombang panas ekstrim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan tetapi juga dapat meningkatkan biaya yang ditanggung masyarakat dan pemerintah. Kebakaran hutan ya serta kondisi cuaca ekstrim ya turut memperbesar tekanan ekonomi di sejumlah wilayah. Dan menilai ketergantungan Eropa terhadap bahan bakar fosil membuat kawasan tersebut rentan terhadap gejolak harga energi. Oleh karena itu, kondisi saat ini menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil guna menghadapi risiko iklim dan ekonomi tentunya. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, ya, gelombang panas yang sedang melanda Eropa ya pada musim panas tahun ini menambah tekanan inflasi ya di kawasan tersebut, dan kondisi ini juga meningkatkan kekhawatiran ya terhadap potensi krisis bahan bakar pada musim dingin. Dan informasi ini dilansir dari Reuters, pendengar, di manapun ya saat ini Anda berada, gelombang panas di Eropa tambah tekanan inflasi. Masih ada beberapa informasi lainnya ya pendengar, sambil menemani Anda dengan beberapa tembang-tembang ya, kami masih hadir ya, hadirkan di ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Bismillah sebesar kembali di waktu Indonesia Timur di ruang dengar bersama kita sepanjang lima sore ya, dengan rangkaian informasi juga hiburan, rangkaian acara telah kami persembahkan di mana kebersamaan kita. Dan kini pendengar, saya akhiri ya, Anda nanti akan ditemani oleh rekan Ina. Saya Lisa pamit pendengar, nantinya kita kembali dengarkan sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Gema Papua ya. Sesaat lagi kami hadirkan

0: Ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas
1: sekitar pukul 5 Indonesia Nusa Timur telah terjadi kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Rombongan pegawai di
2: yaitu Pancas
1: sedang dalam perjalanan kembali pulang ke Wamena dari Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, di tengah jalan di
2: ini
1: sanggong oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengasong 3 orang korban meninggal dunia. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten serta Polres Jayawijaya merespon melakukan langkah-langkah evakuasi, pengumpulan informasi,
2: dari
1: kita mengumpulkan barang bukti dan mengamankan korban yang selamat. Ya. Jadi dibawa ke Polres untuk kita mintai sebagai
2: pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh mengawas diri. Kita perlu berendah hati membicarakan kekurangan kita bersama. Sudah saat Pancasila
3: mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santo.

0: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terang berjaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
1: Kami dari Silon Sema.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

Yus Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi

hanya bersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus

Terima kasih pendengar di Wavendigo, bagian dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita masih terus terjalin hingga saat ini sudah pukul 19:15 waktu Indonesia Timur. Lintas Malam Wavendigo edisi Jumat 11 September 2026. Kami yang bertugas, saya Ina, setelah ditemani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Keberlangsungan kita dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti dengan beragam informasi, hiburan-hiburan dan juga program acara yang akan kita nikmati bersama di malam hari ini. Perlu juga diketahui bahwa warta berita agama apapun untuk hari ini ditiadakan, nanti kembali hadir pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Saudara pendengar, untuk kebersamaan kita malam hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami yang mana sudah kami siapkan akan menemani kebersamaan kita pada malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.

0: saya Menteri Keuangan untuk Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terang berjaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
1: Kami dari Shillong Sema.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

Jerman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus di udara tetap

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

setiap hari di Boven Digelan sekitarnya. Kami masih terus menemani dengan segala lagu-lagu Islami hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar Kapolri tekankan kesimbangan keberlangsungan perusahaan kesejahteraan buruh. Dari Bekasi dikabarkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong kesimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh. Kesimbangan tersebut dinilai menjadi fondasi hubungan industri yang berkeadilan sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif. Menurut Sigit, perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha merupakan dinamika yang wajar dalam hubungan industrial. Namun setiap persoalan perlu diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen menjaga ketertiban. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa baca di rri.co.id. Membeli informasi nasional, Kapolri tekankan kesimbangan keberlangsungan perusahaan kesejahteraan buruh. Pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur, masih hadir ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu Islami hingga nanti pukul 20, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Papua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Lindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya iya.

Rekan-rekan saudara-saudari di Bavandegalan sekitarnya, selamat malam. Terima kasih buat Om semua yang masih setia mendengarkan siaran kami malam ini di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waroko 97,5 MHz. Prayer pukul 20:30 waktu Indonesia Timur ya, dengan lagu-lagu daerah Papua. Masih hadir terus mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama di malam hari ini. Ya, berangkat kembali dengan informasi dari rri.co.id, berita nasional yang mana OSO, anggaran daerah berperan penting bagi kesejahteraan rakyat. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD periode 2017-2019 Osman Sabta, OSO, meminta pemerintah pusat memenuhi anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan. Menurutnya, anggaran daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan OSO dalam acara Indonesia Lawyers Club yang tayang di kanal YouTube official ILC Jumat 11 September 2026. Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Sarnubi, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan sejumlah ekonom. OSO mengatakan keluhan pemerintah daerah antara lain berkaitan dengan anggaran yang belum diberikan sesuai Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kondisi tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan kekecewaan pemerintah daerah dan mengganggu pembangunan masyarakat. Ya, berarti informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id, membeli berita nasional, dan membaca OSO, anggaran daerah berperan penting bagi kesejahteraan rakyat. Ya, buat anak-anak beneja nombor wanina boni op natiop jenina rekon katukon Konget lanu, ya, bah saudara dorang semua dimanapun berada, yang juga mendiami 20 distrik 112 kampung sekabupaten Bavandegel. Ya, semoga informasi malam ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga menjadi informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya bersama kami di Prosotera Bavandegel dan juga kami hadirkan dari rri.co.id. Ya, pendengar, selamat malam saja buat dong semua ya. Selamat menikmati suasana malam hari ini dengan apapun kesibukan aktivitas yang juga masih terus digalakan. Semoga dilancarkan dan juga bisa selesai dengan baik dan tentunya menyenangkan. Ya, kembali hadir ada Jang Gane, Neja Nomba hadir untuk Anda.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: y tolerancia.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

0: Prayer saudara-saudari di bawah lingkungan sekitarnya, kami sudah hidup lagu-lagu yang telah hadir menemani malam hari Anda. Pastikan Anda terus bersama kami usai penyampaian warta berita disiarkan secara langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Trikastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RP. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali. Semangat

0: Musikal Anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyuluhan obor dan berharap kedepannya RRI dapat maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
1: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, tahunya tentang ini ya media sosial gitu. Ini kenal tentang radio, kemudian anak-anak juga lagu selama 8 tahun RRI dari satu serikat du capai sampai lewat lagu.
0: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati dari Surabaya, hanya duet vokal dua angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari Masyukunan RI. Patra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, ya, tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Ikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zah dari RRI sekarang.
3: Dalam rangka memperingati hari 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiapkan sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat dan makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bang Diana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transfer digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
4: Di selama pun perjalanan yang ke-81 kan mengalami pasang surut dengan yang luar biasa. Pada titik kali mau nggak mau RRI harus melakukan
3: transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Isi, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi

0: masyarakat. Oh, berharap di usia 81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menginspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat masyarakat. Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. 21 pada Jumat 11 September 2026, Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri Ibtu Yusi Baiti Hanafiah menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Harap silaturahmi dan kerjasama yang bangun dapat terus dijaga serta dikuatkan. Dan media penting dalam membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat.
3: Mengucapkan RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri dalam menyampaikan informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Tetap di udara.
2: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri Rik Janggoro menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Rik menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin saat ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat

0: proyek di Kabupaten Bekasi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek Pemkab Bekasi. KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik melalui uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik sudah melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan perkara di Pemkab Bekasi.
0: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa di Kabupaten Bekasi.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Bekasi.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan tindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin, tanggal 20 November 2025, KPK melakukan kembali terhadap ini saudara YSN, selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP, selaku ASN Kementerian, saudara AG, selaku pihak swasta, Direktur Utama PT KIS.
1: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan dugaan di Kabupaten Bekasi. Yayat juga muncul dalam persidangan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dengan nilai penerima 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herman Pratigya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada seluruh sejumlah relawan agaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Ya, dengan harga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
3: Komunikasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan Pak Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan. Ketua Forum Puspa Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AP ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu bisnisnya kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan disalurkan nanti kepada para relawan, dan itu baik itu masker, kemudian minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
3: Pihaknya berharap melalui

0: bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
1: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kepada rekan-rekan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
0: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhut agar kondisi bercerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Human Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat region global. Menurutnya negara dalam menghadapi bencana perlu agar dapat menjadi pembelajaran kuat ketahanan bencana. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Head of Disaster Management and Human Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
4: We have, of course, the responsibility to...
5: Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan negara ini. Tetapi menurut saya itu belum cukup. Menurut saya kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita, memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
6: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bapak Budi mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
7: So, each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
8: Jadi, setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi, tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
7: Each year, how to achieve the target.
3: Dari Jakarta, Putri Jaya Purnama, Voice of Indonesia, dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
10: Untuk yang herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan herbalnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat.
9: Besarnya potensi herbal Indonesia mulai tidak hanya berkaitan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
10: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditambah pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar terus pemerintah tetap mengawal diri, pemerintah tidak membawa masa depan bangsa kita, terutama SDM ya, sumber daya manusianya itu dengan ya jangan terlalu
9: mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, herbal dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
11: Kita harapkan kalau tiap orang generasi muda kita dapat minum jamu apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di biasa, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
9: Forma selanjutnya akan dorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih komplit. Dari Jakarta, Pati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali di kawasan. Dilansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Diteli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Terima kasih banyak. Hari ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta. Di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan Indonesia Sports Summit atau ASS 2026, mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Dan antaranya beberapa yang sempat terpantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Dan antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi dari sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation dikeroyok juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola dari Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu industri terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofil ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan ataupun dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus ataupun PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan IFS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 6 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, antaranya masih ada fair walk in interview serta ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSS langsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Jakarta, Kulituloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar di Boven Deagle bagian berbun berada. Usai kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur dari Pro3RRI Jakarta. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar kami di Waroko 97,5 MHz. Pendengar, selamat malam buat kamu semuanya. Selamat menikmati suasana istirahat ya di malam hari ini bagi yang sudah beristirahat. Bagi dong yang masih menikmati suasana malam bersama rekan-rekan atau keluarga, senantiasa juga terhibur bersama kami. Lagu-lagu daerah Papua masih hadir menemani Anda.

0: Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ruang rindu. Tak sendirian di ruang rindu, rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Saudara pendengar di Bovan Tegal, baik yang dimanapun Anda berada, pukul 22:15 waktu Indonesia Timur, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Edisi penyiaran hari ini Jumat 11 September 2026. Saya Indah menemani dan juga pendengar setia hari dimanapun berada. Anda juga bisa

bergabung bersama kami melalui dua line telepon kami di 0811 4954333 dan juga di 0811 4958 666. Melalui layanan WhatsApp kami di 0811 4988 222. Ya, saudara pendengar di Bavan Degel dan sekitarnya, malam ini juga kita berbagi dalam ruang rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Tentunya kami akan bagikan informasi juga seputar penyanyi Iis Sugianto dengan lagu-lagunya yang sudah hadir ya. Tentunya malam ini ada Bunga Sedap Malam dan juga Nasibmu dan Nasibku, dan saat ini terdengar di ruang dengar Anda yaitu Cinta Pertama. Kita akan terima lagi satu penelpon, namun kita nikmati dulu satu lagu Cinta Pertama Iis Sugianto.

0: Pendengar di mana pun berada, cinta pertama Ii Sugianto yang sudah hadir menemani kita di malam hari ini. Ya, kami terima penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sayang sekali terputus ya. Bisa mencoba kembali di dua line telepon kami, satu layanan WhatsApp kami. Ya, pernah lagu-lagu dari Ii Sugianto ya, yang juga malam ini hadir. Bagi Anda juga yang mau request lagu-lagu kenangan lainnya, boleh bersama kami dan juga berbagi nostalgia di program Ruang Rindu malam ini bersama kami. Ya, sudah ada yang ikutan, kami sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Kak, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, silakan Bang Andi, malam ini Ii Sugianto menemani pendengar sekalian. Ya, halo.
1: Ya, kurang tahu judul, agak memeluk gunung itu apa ya. Biarlah yang kita menjadi hitam itu kak.
0: Oke.
1: Apa gak tahu judulnya kak.
0: Yang pasti Ii Sugianto ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Biarlah menjadi mungkin jadi
0: putih. Oke, nanti dicari.
1: Salam semua buat kakak, pengen cuman bahagia, semoga kakak beri kesehatan, lancar rezekinya, keluarga bersama, selalu dalam lindungan semua kuat. Terus, ya, terima kasih kak. Selamat malam.
0: Selamat malam Cakra. Ya, pendengar dari Jambi ya, Bang Cakra sudah ikutan ya. Juga sapa untuk semuanya yang malam hari ini lagi monit ya bersama kami di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, pendengar setia RRI, di malam ini juga Anda bisa bergabung dan juga berpartisipasi ya melalui dua layanan telepon kami, dan bisa merekam lagu-lagu yang kami hadirkan ya malam ini juga. Ada Ii Sugianto, dan Anda juga yang mau ikutan dengan merekam lagu-lagu lainnya, boleh, kami menanti partisipasi Anda. Ya, kami sapa juga yang ada di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Anda bersama kami dan juga menikmati lagu-lagu kenangan pada malam hari ini. Ya, saudara pendengar, Ii Sugianto yang salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang sangat populer pada era 1980-an. Ia juga dikenal dengan karakter suara yang lembut dan lagu-lagu bernuansa romantis, manis, serta melankolis, yang kemudian juga menjadi bagian penting dari kenangan musik Indonesia. Ii Sugianto lahir di Jakarta pada 17 November 1961 dengan nama Istining Dia Sugianto. Ia mulai tampil di televisi melalui acara Kenalan Baru di TVRI pada 12 April 1978. Pada awal karirnya, Iis belum langsung dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu melankolis. Namanya kemudian semakin dikenal ya setelah bekerja sama dengan Rinto Arahap, album Jangan Sakiti Hatinya. Menjadi salah satu titik penting yang mengangkat popularitasnya sejak saat itu. Iis identik dengan lagu-lagu cinta yang lembut dan penuh perasaan. Beberapa album yang dikenal dari perjalanan karirnya antara lain Nasibmu dan Nasibku, Bunga Sedap Malam, Aku Pun Ingin Cinta, Pujangga Cinta, Lagu Pengantin, dan Cinta dan Noda. Iis juga pernah tampil di layar lebar diantaranya dalam film Puspa Indah Taman Hati, Sejoli Cinta Bintang, Remaja Jangan Sakiti Hatinya, dan Seindah Rembulan. Ya, saudara pendengar, itulah kekuatan sebuah lagu kenangan ya, ketika diputar kembali bukan hanya melodinya yang kita dengarkan, tetapi juga cerita dan perasaan yang pernah hadir ya bersama lagu-lagu tersebut. Dan malam ini pendengar masih hadir menemani pendengar sekalian, dan tentunya kita menikmati salah satu lagu, ya salah satu suara khas dari penyanyi legendaris Indonesia, yaitu Iis Sugianto, hanya di Ruang Rindu bersama kami malam hari ini. Ya, tadi sudah hadir ya Bunga Sedap Malam, Nasibmu dan Nasibku, dan juga tadi hadir Cinta Pertama. Oke, kita nikmati lagi Dalam Mimpi ya, yang juga dinyanyikan Iis Sugianto.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

0: Pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas, saya Ina, masih menemani Anda dalam program Ruang Rindu. Ya, saudara pendengar, kami terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, semangat malam, Mbak Ina.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagi batuk nih, Mbak.
0: Iya. Gitu.
1: Iya, kalau cuaca sana gimana? Ini kalau di Subang masih berkabut nih?
0: Masih.
1: Begitu?
0: Ya, iya.
1: Ah, ini gimana lagunya, dapat enggak nih?
0: Kayaknya bisa satu lagu.
1: Ya, gimana?
0: Satu lagu bisa.
1: Putus-putus suara Mbak nih.
0: Bisa. Nah, satu lagu lagunya bisa.
1: Dari Leo ya. Judulnya Ruang.
0: Halo.
1: Ya, lihat ya, Ruang Rindu. Ini suara Mbak dia putus, Mbak. Hanya enggak
0: iya. Apa gitu. Sepertinya jadi masih bisa didengar sih. Dari siang.
1: Ya, dari nyana
0: gangguan. Jadi ya. Lola Dragon.
1: Ah, lagunya. Ya, mana?
0: Lagunya tadi apa, Bang Nanias?
1: Leto, Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Itu. Halo?
0: Iya, masih dengar suaranya.
1: Iya, ya. Ini lagunya udah disiapkan lagunya?
0: Iya, malam ini kita hadirkan Iis Sugianto.
1: Oh, Iis Sugianto. Oh, iya. Oh ya, saya dengar informasi barang putus-putus sih suaranya. Kepikir tadi lagunya udah sendiri kepikirkan. Ya, kalau Iis Sugianto sih memang
0: tidak apa-apa.
1: Kalau Iis Sugianto sih memang lagunya tuh sungguh enak-enak dengar sih. Memang itu lagu-lagu lawas yang mereka dengar. Terus mantap lah gitu. Ada fiksinya, ada kenyataan. Memang kita belum tahu nih lagu tersebut tuh mengisahkan apa kata kamu. Mungkin kalau bagi saya sih. Ada yang berbagai fiksi, ada yang enggak fiksi, kita nyata, ada seperti itu, begitu.
0: Oke, tidak apa-apa, gitu. Saya hadirkan letonya.
1: Berarti, tinggal Mbak aja yang milih ya.
0: Iya, nanti saya putarkan.
1: Iya, siap. Oke, itu saja. Nanti kita gabung di musik berpaduan nanti ya, kita gabung lagi ya.
0: Oke, terima kasih Bang
1: Lenius. Oke, Mbak Ina tetap selalu, walau kita berbeda suku bangsa, tetap satu jua untuk Indonesia, walaupun... Mbak Ina di Papua, saya di Kalimantan Barat, ya berbatasan gitu.
0: Oke, terima kasih.
1: Satu Indonesia, jangan membeda-bedakan, karena di mata Tuhan tetap sama, hitam putih, kulit hitam, kulit putih, mata sipit semuanya sama. Oke, itu saja, yuk selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, pendengar Bang Lanis dari Kalimantan Barat, Sambas ya, sudah ikutan dan meminta lagu Ruang Rindu miliknya Leto. Ya, pendengar, tadi sudah hadir dalam mimpi ya Iis Sugianto, yang mana lagu mengisahkan tentang kerinduan dalam dan harapan untuk bertemu kembali dengan seseorang yang dicintai, meskipun pertemuan itu hanya bisa hadir dalam mimpi. Ya, tentunya pendengar, nuansanya sedih, romantis ya, seorang masih begitu mengingat orang yang disayang, sehingga mimpi menjadi tempat untuk kembali merasakan kehadiran dan kasih sayang yang sudah jauh atau tidak lagi bisa dirasakan dalam kenyataan. Oke, pendengar, di manapun Anda berada, kita dengar dulu ya Ruang Rindu. Namun sebelumnya saya terima satu penelpon terakhir kita. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Adek Ina kah?
0: Benar.
2: Bisa. Oh, ada Ana.
0: Ada Ina.
2: Ada Ina, selamat malam, ada Ina.
0: Malam baik.
2: Mari Bunda Ima.
0: Oke, Bunda, silakan.
2: Mau lagu dulu dari The Mercy, bisa nggak? Yang judulnya Ayah.
0: Oke.
2: Yuk, salam semua saja ya, ada Ina yang sudah gabung. Salam. Sehat, selamat malam. Moga Tuhan memberkati. dan buat Ade Ina, selamat malam, terima kasih atas waktunya, dan selamat bertugas ya, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Itu okay, aja Ade Ina, terima kasih,
2: selamat malam.
0: Malam baik. Pendengar tadi dari Ibu Bunda Ima ya, sudah ikutan. Dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, Berbagai Rindu lewat Memori Lagu. Iya, kami ucapkan terima kasih untuk Palanius dan juga Ibu Ima, Bunda Ima ya, yang sudah ikutan, dan juga semua fans setia Pro 1 dimanapun berada. Semoga kita selalu akur-akur via udara lagu-lagu kenangan dalam program Ruang Rindu dapat menemani Anda dan juga selalu memberikan kekuatan, memberikan penyemangat juga dalam segala perjuangan ya, yang hingga saat ini juga Anda masih terus berjuang mendapatkan hidup yang sebaiknya atau selayaknya, bahkan juga perjuangan dalam sebuah perjalanan cinta ya, butuh perjuangan juga. Oke, semua apapun yang kita hadapi dalam setiap langkah hidup kita, tentunya ada motivasi, dorongan, semangat ya, sportif dan sebagainya yang juga diberikan oleh keluarga ataupun sahabat, rekan-rekan Anda, bahkan juga orang-orang yang dicintai. Oke, saya akhiri kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu Berbagai Rindu edisi Jumat 11 September 2026. Kita jalan pukul 23 hadir dalam program Musik Peraduan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan

0: itu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan juga bagi Anda yang saat ini masih monet ya. Jika Anda ingin bergabung, silakan di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, via WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Ya, untuk seluruh fans Setia Pro 1 di Bovendigo khususnya dan juga di seluruh Nusantara, kami sapa Anda selamat malam dan selamat beristirahat. Bagi yang sudah beristirahat, bagi yang masih menjalankan aktivitas, semoga dilancarkan. Ya, saudara pendengar, kami terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Iya, selamat malam. Selamat ketemu lagi.
0: Oke, selamat malam.
1: Aduh. Iya, selamat ulang tahun nih untuk generasi semua kesawan-kesawan.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus, selamat ulang tahun juga yang ke-15, itu Ribu Pendigo.
0: Oke.
1: Tahun cari sendiri, yang penting usianya 15 tahun itu hadirnya Ribu Pendigo.
0: Siap.
1: Jangan lupa itu, kasih tahu bos-bos surat itu, jangan yang ingat 81. Tapi okay. 15 tahun itu sudah ada Ribu Pendigo itu.
0: Siap.
1: Artinya kita boleh merayakan secara nasional apa semua, tapi kita harus ingat secara masuknya Era di bawah juga kita harus ingat.
0: Okay.
1: Ya itu cuma saran saja.
0: Diterima saran.
1: Itu ya untuk seluruh lah angkasawan.
0: Iya. Iya, pendengar, itulah tadi dari Bung Kumis Putih di Tasangkapura, Jayapura ya, yang sudah ikutan mengawali jumpa kita malam hari ini dalam program Musik Peraduan. Ya, tentunya hari ini juga seluruh angkasawan-angkasawati memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ya. Bahkan juga terkhusus ya untuk RRI Bovendigo sendiri sudah berdiri sejak tahun 2000. Ya, dari tahun 2009 ya kalau tak salah, hingga saat ini terhitung itu mungkin sudah 15 tahun ya. Ini juga tadi yang ikutan bersama kami Bung Kumis Putih ya, ini juga mantan ketek dari RRI Bovendigo ya, sehingga ini juga menjadi saran bagi RRI Bovendigo, dan yang pasti juga bisa dikenang bersama ya di saat memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun untuk seluruh angkasawan-angkasawati di manapun berada. Oke, saya terima lagi satu penelpon kita. Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
2: Halo, selamat malam Musik Keperaduan, dari Andi di Jambi kakak.
0: Oke, silakan Andi.
2: Ya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun RI yang ke
0: RRI
2: yang berkat-Mu. Semoga angkasawan, angkasawati salam sehat, salam bahagia, sehat selalu, panjang umurnya,
0: iya,
2: dinaikkan jabatannya.
0: Okay, ya, amin. Ya,
2: jalannya semakin sukses, semakin jaya di udara, ya. Kali di udara, tetap di udara, merdeka RRI.
0: Terima kasih.
2: Buat kakak, sehat selalu, panjang umur merdeki, selalu dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Ini kan belum gabung juga kak ya?
0: Belum.
2: Saya minta lagunya dari Ebit kak, boleh kak?
0: Boleh.
2: Rumput yang bergoyang.
0: Oke. Okay.
2: Coba bertanya rumput yang bergoyang.
0: Okay.
2: Ada pertama buat Dika, kelihatmu kalau lagi menetap teman menetap sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih balasan SMS tadi adek ya. Terus banyak peserta tengah, Bunda Ima, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Terli dari Manado, Bu Utri dan Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Maroke. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih.

0: Cakra, Cakra.
1: Assalamualaikum.
0: Request ya, lagu apa ya tadi?
1: Bagaimana kak?
0: Lagu apa di request tadi?
1: Dari Ebit.
0: Oke.
1: Coba bertanya pada yang bergoyang.
0: Oke, Ebit ya. Oke.

0: Ya, soalnya kita rangkul aja, selalu kompak aja, selalu aja ya. Selalu kompak aja buat Mbak Ina, tetap semoga penyiapnya, semoga kita selalu di dalam Tuhan gitu ya, bersyukur, diberi kesehatan, apapun gitu ya. Oke, Mbak, yuk selamat, pelamannya, tugas, yuk Mbak malam.
1: Ya, yeah, selamat malam. Ya, pendengar tadi dari Sambas untuk semua yang saat ini monit, semoga tetap terhibur, tetap akur-akur, dan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya di tempat tinggal kita masing-masing ya. Ya, yang pasti selalu menjaga keamanan, ketertiban, dan juga tetap menjaga kesehatan juga. Oke, saudara pendengar, di malam ini juga Anda yang masih terus bersama kami, Anda bisa juga ikutan bersama kami dalam program Musik Keperaduan. Oke, di 0811 49 54 333, 0811 49 58 666. Dan juga melalui layanan WhatsApp di 0811 49 88 222.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60.

Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Dari 36 lewat pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami masih menemani pendengar semua di malam hari ini. Ya, dalam program musik peraduan ya, Anda juga bisa bersama kami dan juga saling senggol-menyenggol ya. Dan yang pasti bagi pendengar saudara dong yang sudah beristirahat, semoga bisa beristirahat dengan baik, nyaman dan juga tidur yang nyenyak, dan bisa mengembalikan tenaga baru, semangat baru ya, dan juga pikiran yang baru ya, pikiran yang sehat ya, sehingga bisa meneruskan kembali nanti aktivitas Anda di hari esok. Ya, pendengar setiap persatu yang ada di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, para fans setia RRI, kami sapa Anda selamat malam, selamat beristirahat ya. Kalau sudah tidur, jangan lupa untuk selalu memeriksa. Kalau sudah mau tidur ya, jangan lupa untuk selalu memeriksa pintu jendela Anda. Dan juga periksa di dapur apakah tungku ataupun kompor yang Anda gunakan tadi untuk mengolah makan malam Anda dan juga keluarga. Ya, semoga sudah dimatikan ya, dan tidak tersisa bara-bara api di tungku, yang pasti juga sumbu di kompor yang mungkin terlalu panjang ya, sehingga sebagian juga masih nyala. Ya, pastikan semuanya padam ataupun dimatikan, dan bisa beristirahat di malam hari ini bersama keluarga dengan aman dan tentunya nyaman. Ya, pendengar, kembali juga kami ingatkan untuk kaula mudah mudi ya, buat kawan katu konggetuanmu dorang yang masih nongkrong-nongkrong ya, karena sudah semakin larut, semakin sepi dingin. Ya, kalau boleh kamu bubar dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga di rumah untuk melewati waktu istirahat di malam hari ini. Ya, pendengar, Anda juga satuan tugas TNI Polri, para medis, para security ya, yang saat ini piket ya, bisa menjaga kompakan dan selalu menjalankan tugas dengan baik di malam hari ini. Ya, pendengar, tentunya kita lepaskan sejenak ya lelah kita hari ini. Tenangkan pikiran kita dan nikmati lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk menemani dong semua di malam hari ini. Ya, semoga kebersamaan kita ini di malam hari ini juga ya membuat suasana semakin nyaman sebelum tiba waktunya untuk memejamkan mata kita untuk beristirahat. Ya, pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz dan juga 97,5 FM. Ya, malam ini biarkan musik menjadi teman ya, hingga kita menuju waktu istirahat kita. Yes, mari juga menanti partisipasi, kita nikmati lagi satu lagu berikut ini.

Terima kasih pendengar dimanapun berada. Kebersamaan kita malam ini di acara Musik Peraduan edisi 11 September 2026. Ya, waktu terus bergulir ya, tak terasa sudah kita berada di penghujung persembahan kita malam ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tentunya diberikan kemudahan-kemudahan ya dalam rutinitas kita setiap hari. Ya pendengar, akhirnya kami sudahi program Musik Peraduan untuk malam hari ini. Ya saudara pendengar, semoga malam ini menjadi waktu untuk kita menenangkan hati dan juga apa yang kita impikan ya, suatu saat nanti dapat kita nikmati sebagai sebuah kenyataan yang penuh kebahagiaan. Ya, dan saudara pendengar, tidak semua harapan harus terwujud untuk hari ini, karena setiap impian punya waktunya sendiri. Yang penting, jangan berhenti berharap, jangan lelah berusaha, dan tetap percaya bahwa hari esok selalu membawa kesempatan yang baru. Selamat malam untuk semuanya, saya Ina dan juga Bung Anton ya, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar programa satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 11 September tahun 2026. Programa 1 Radio Republik Indonesia Boventigo akan kembali di udara Sabtu, tanggal 12 September tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boventigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Lintas Pagi Bovendigo untuk edisi hari ini, pendengar, hari Sabtu 12 September 2026. Semoga saat ini pendengar saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, berikut ini kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Kristiani, hingga nanti di pukul 6 kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya,

ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Anda yang di pagi hari ini ya sudah mulai disibukkan dengan segala aktivitasnya, entah itu bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Selamat pagi, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari Sabtu ini. Semoga segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Masih kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu Rohani Kristiani berikut ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala.

0: terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu Rohani Kristiani ya. Saat ini sudah pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman.

6 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda ya. Selamat menjalani aktivitasnya. Buat Anda barangkali yang di pagi hari ini disibukkan di dapur, ibu rumah tangga biasanya lagi menyiapkan menu sarapannya untuk keluarga di rumah, selamat beraktivitas saja. Kami masih temani Anda pagi ini dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 6.30 seperti biasa. Pendengar akan hadir Warta Berita Daerah Mbo Vendigo.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026 menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Itulah topik berita pagi hari ini. Berita selengkapnya bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026 menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
1: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam pidatonya pada HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun yang dibacakan Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe ungkapkan 11 September tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Tentu ini menjadi momen penting bagi angkasawan-angkasawati mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah sejarah Indonesia berdaulat adil dan makmur. Tentu ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
2: Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan ke depan.
1: Memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati dorong RRI perkuat kerjasama dengan Pemda dan perluas jangkauan siaran ke 112 kampung. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlean.
3: Momentum Hari Bakti ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan harapan terhadap penguatan peran RRI dalam penyebaran informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat khususnya hingga ke wilayah kampung dan daerah terpencil di Kabupaten Bovendigul. Ketua Pemerhati RRI Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua mengajak RRI untuk terus membangun dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurutnya kolaborasi antara RRI dan pemerintah daerah perlu dilakukan melalui penyiaran berbagai program pemerintah daerah maupun program yang diproduksi RRI sendiri sehingga informasi pembangunan dan pelayanan publik dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
4: Di 112 kampung agar informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang sedang dilaksanakan, masalah-masalah kemasyarakatan bisa diketahui oleh masyarakat yang ada di 112 kampung. Caranya, Pemda dan RRI menyiapkan sarana untuk mendengar radio bersama di 112.
3: Sementara itu, politisi Partai Prima Bovendigul Organis Asmuruf berharap di usia ke-81, RRI semakin eksis dan kritis dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya RRI tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dalam setiap pemberitaan dan berpegang teguh pada data dan fakta yang akurat.
5: RRI tetap eksis menyampaikan berita-berita dan informasi yang kritis namun tetap berimbang, dan menyampaikan fakta dan data yang akurat sehingga itu menjadi referensi, menjadi bahan diskusi, dan menjadi bahan refleksi untuk siapa saja yang mendengar apa yang disampaikan oleh RRI.
3: Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Sairere Bovendigul Charles Mudumi memberikan perhatian terhadap aspek sarana dan prasarana pendukung penyiaran RRI. Ia mengakui bahwa dari sisi pemberitaan maupun penyiaran, RRI selama ini cukup akurat dalam menyampaikan informasi. Namun menurutnya masih diperlukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur agar jangkauan siaran dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil dan pedalaman.
6: Mungkin yang saya lihat untuk RRI di Bovendigul secara khususnya dari sisi pemberitaan, informasinya akurat. Cuman sarana-prasarana untuk menjangkau ke daerah-daerah terpencil itu yang mungkin harus ditingkatkan. Dan terima kasih untuk RRI karena sejak ke-81 ini terus lebih eksis, tetapi juga bisa lebih membuka, menyiapkan program-program yang lebih baik untuk menyentuh masyarakat.
3: Peringatan Hari Bakti ke-81 tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang RRI, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan refleksi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oke.
0: PMK Bovendigul dipastikan telah bentuk tim kesehatan guna tangani masalah gangguan kesehatan di Yani Rumba. Kembali Thomas Yamlian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bergerak cepat menangani informasi mengenai gangguan kesehatan yang dialami masyarakat di wilayah distrik Yani Rumba, khususnya di Kampung Senimburu. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan langkah penanganan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan mengenai kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah daerah, kata Bupati, tidak tinggal diam dan telah memerintahkan petugas kesehatan untuk membentuk tim dan sudah bergerak menuju Yani Rumba, khususnya Kampung Senimburu. Menurut Bupati, hingga saat ini petugas kesehatan telah bergerak dan melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di Kampung Senimburu. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat.
7: Dan terkait dengan informasi yang beredar wabah ataupun gangguan kesehatan yang terjadi di sana, memang petugas kami karena tiga tidak cukup untuk menangani, sehingga informasi itu kami memang ya butuh dukungan dari semua tokoh dan juga aparat pemerintahan yang ada di sana untuk menginformasikan yang jelas sehingga kita bisa menangani. Puji Tuhan, setelah kami mendapatkan informasi itu, 2 hari kami sudah langsung perintahkan petugas nakes kami melalui PLT Kepala Dinas Kesehatan telah dibentuk tim dan sudah berangkat ke sana sampai di Kampung Senimburu dan langsung mereka lakukan pelayanan kesehatan. Dari malam dan juga hari ini, kami belum mendapatkan laporan wabah ataupun penyakit apa.
3: Bupati Roni menjelaskan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumba tidak terlepas dari situasi keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu setelah adanya insiden penembakan di wilayah tersebut. Pasca kejadian itu, pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menarik sejumlah tenaga kesehatan maupun aparatur sipil negara yang sebelumnya bertugas di distrik Yani Rumba. Meski demikian, pelayanan kesehatan di wilayah tersebut masih didukung oleh 3 tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat lokal dan tetap bertugas di Yani Rumba.
7: Diketahui bahwa sejak terjadinya penembakan dan gangguan Kamtibmas pada beberapa bulan lalu di distrik Yani Rumba, kami sudah menarik pegawai maupun ASN kita yang ada di sana. Namun, untuk tenaga kesehatan, ada 1-3 orang masyarakat lokal yang petugas nakes memang masih standby di sana.
3: Bupati mengakui dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, tentu kemampuan untuk menangani gangguan kesehatan yang terjadi di masyarakat juga terbatas. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang berada di wilayah Yeni Rumah. Dukungan tersebut terutama diharapkan datang dari tokoh masyarakat maupun aparat keamanan yang berada di wilayah setempat untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada pemerintah daerah apabila ditemukan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah Bovendigul apresiasi bakti sosial donor darah Ikatan Perempuan Wambon. Agustina Yuniarsi menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Bovendigul apresiasi bakti sosial donor darah Ikatan Perempuan Wambon Kamis 10 September 2026. Acara ini berlangsung di tengah apresiasi yang tinggi atas peran organisasi masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan di Bovendigul. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ikatan Perempuan Wambon dan seluruh peserta yang rela menyumbangkan darah. Ditegaskan bahwa kemauan untuk mendonor bukanlah hal yang mudah ditentukan. Padahal ketersediaan darah sangat krusial dalam penanganan medis, terutama bagi pasien yang membutuhkan pertolongan cepat dan beresiko mengalami shock jika penanganan terlambat. Dijelaskan pula bahwa darah adalah penolong utama dalam pengobatan, bahkan lebih krusial dibandingkan obat-obatan kimia maupun mahal. Namun stok darah di rumah sakit memiliki batas waktu simpan sekitar 35 hari dan harus diganti secara berkala agar aman dipakai serta terhindar dari resiko infeksi.
10: Dan terima kasih banyak juga kepada peserta yang dengan rela, jarang sekali orang datang untuk memberikan donor darah. Kadang kita pergi cari-cari seperti tanpa cari itu. Nanti pasien membutuhkan perjalanan cari sampai dapat syukur tidak terpaksa korban.
9: Pemerintah berharap kolaborasi dengan organisasi seperti Ikatan Perempuan Wambon dapat menjadi wadah berkelanjutan demi menjamin ketersediaan stok darah yang cukup bagi masyarakat Bovendigul. Pemerintah juga menegaskan komitmen dukungan terhadap kegiatan sosial dan berharap semangat gotong royong tumbuh di tengah masyarakat karena membantu sesama tidak harus lewat materi, namun juga lewat tenaga, waktu, dan kepedulian. Kegiatan ini pun diharapkan membawa keberkahan dan manfaat luas bagi masyarakat Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pemda Bovendigul bersama Bulog memeriksa stok dan mutu beras bantuan pangan CPP. Septianing Nur melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Bulog melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap ketersediaan stok dan mutu beras guna memastikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 dapat disalurkan kepada masyarakat dengan lancar, berkualitas, dan layak konsumsi. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah Bovendigul dan pihak Bulog yang selama ini berjalan lancar dan tepat waktu.
12: Berjalan lancar dan tepat waktu juga dalam segi kualitas dan kuantitas yang sudah sangat-sangat memenuhi standar sesuai dengan arahan dari pusat. Saya berharap kerjasama kita yang sudah terbina selama ini tetap berlanjut untuk kita dapat sama-sama melaksanakan pembangunan, mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kita, terkhusus kami di Kabupaten Bovendigul.
11: Marlinus menjelaskan pemeriksaan kali ini secara khusus dilakukan terhadap beras. Hal tersebut berbeda dengan penyaluran pada bulan-bulan sebelumnya yang juga menyediakan minyak goreng. Menurutnya, tidak adanya minyak goreng pada penyaluran kali ini bukan berarti terjadi kekurangan, tetapi merupakan bagian dari petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat. Ia meminta masyarakat tidak berpikir negatif maupun mempercayai informasi yang tidak benar terkait penyaluran bantuan pangan tersebut. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ketua Ikatan Perempuan Wambon menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD yang telah menerima kerjasama dalam rangka bakti sosial donor darah HUT Ikatan Perempuan Wambon ke-1, sekaligus mengemukakan harapan besar kepada pemerintah daerah. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
13: Ketua Ikatan Perempuan Wambon Evelyn C. Amote menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD yang telah menerima kerjasama sekaligus mengemukakan harapan besar kepada pemerintah daerah. Yang pertama yaitu pembentukan bank darah. Pihaknya sangat prihatin melihat seringnya pasien kekurangan darah di RSUD. Diharapkan Pemda dan RSUD segera membangun sistem bank darah yang memadai sehingga saat dibutuhkan tidak lagi kesulitan mencari dan pelayanan berjalan lancar tanpa duka pasien karena stok kosong. Hal ini juga perlu dukungan pemerintah, penguatan PMI dan kelembagaan. Disampaikan pula bahwa keberadaan PMI di daerah kurang terasa keberadaannya. Diperlukan reorganisasi dan kepemimpinan yang lebih peduli serta keterlibatan lebih aktif dalam penanganan masalah kesehatan dan ketersediaan darah masyarakat. Yang ketiga, dukungan fasilitas kesehatan agar terus didukung perbaikan fasilitas dan peralatan di RSUD demi kenyamanan dan keselamatan pasien.
14: Kami sangat prihatin dengan melihat banyak pasien yang selalu kekurangan darah, sehingga harapan kami ke depan pemerintah daerah bersama dengan rumah sakit membentuk bank darah. Bank darah ini sangat membantu ketika kita membutuhkan darah, kita tidak lagi cari-cari. Bank darah tersedia, pelayanan juga dapat dilayani dengan baik. Tidak ada lagi pasien yang menunjukkan bahwa kekurangan darah. Sehingga kami harap ke depan fasilitas kesehatan terus didukung dan pembentukan bank darah harus ada di Bovendigul ini. Yang berikut juga kami melihat bahwa PMI ini selama ini seperti tidak tahu ada atau tidak ada. Sehingga ini juga menjadi catatan. Kedepan PMI juga harus reorganisasi dari pemimpin yang betul-betul peduli untuk tempat ini.
13: Sebagai Ketua Ikatan Perempuan Wambon sangat berterima kasih yang mendalam kepada seluruh pendonor yang telah menyumbangkan darahnya demi menyelamatkan nyawa serta kepada Bupati yang menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dan memberi teladan. Kegiatan donor darah berlangsung sehari penuh di RSUD Kabupaten Bovendigul pada hari Kamis 10 September 2026. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berita terakhir, Iwapi Bovendigul pesan 262 kg tepung sagu dari UMKM Kampung Subur. Imam Komarudin melaporkan.
15: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul telah melakukan pemesanan 262 kg tepung sagu dari kelompok usaha di Kampung Subur. Pemesanan tersebut berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2026 sebagai bagian dari kerjasama IWAPI dengan pelaku UMKM lokal. Ketua DPC IWAPI Bovendigul Halimah mengatakan kerjasama tersebut diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama kelompok pembuat tepung sagu Kampung Subur pada 7 Juni 2026. Kerjasama itu menjadi salah satu bentuk kepedulian IWAPI dalam mendukung keberadaan usaha masyarakat di daerah. Menurut Halimah, seluruh pesanan tepung sagu yang dilakukan IWAPI selama periode tersebut telah diselesaikan pembayarannya pada UMKM. Hal itu menunjukkan komitmen organisasi untuk membangun hubungan usaha yang saling memberikan manfaat.
16: Kami akan bekerja sama lagi dengan UMKM-UMKM lain di Kabupaten Bovendigul sehingga UMKM masalah pemasaran itu bisa dibantu oleh IWAPI di tempat ini. Jadi kami bagaimana memasarkan.
15: Ia menilai kerjasama tersebut merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan organisasi perempuan untuk mendukung perekonomian masyarakat. IWAPI tidak hanya berbicara mengenai pemberdayaan perempuan, tetapi juga mulai membangun aktivitas ekonomi melalui kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Halimah berharap kerjasama serupa dapat terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak UMKM di Bovendigul. Menurutnya, semakin banyak jaringan usaha yang dibangun, semakin besar pula peluang produk lokal mendapatkan dukungan dan pasar. Ia menegaskan pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa dengan jumlah anggota yang masih terbatas, IWAPI tetap mampu menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi hari ini. Saya Fana Oktavia dan Sadewa Putradianto serta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kalau tadi sudah diikuti ya warta berita daerah Bovendigul, dan saat ini sudah pukul 6:59 waktu Indonesia Timur. Jelang sesaat lagi di pukul 7 kami akan kembali mengajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita. Namun kali ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Sebelum kita informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa info berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan dalam atas insiden hilang kontak yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional mengatakan perekonomian global. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap dorong perubahan paradigma dan pengelolaan olahraga nasional, menurut RRI, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke RKRI pendekatan manis oleh Satgas Koops TNI HBMA. Bobby Osulet melaporkan.
1: Satunya ketua dan yang harus yang satu atau bikin dan dua.
2: Koops TNI HBMA membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ia ke NKRI. Di distrik Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui dialog bersama Satgas jenis 4 Harrison Murib alias Sultan Murib, anggota OPM Kota 34 Bioga pimpinan Arodiko, mengucap rasa setia kepada NKRI di distrik Bioga Kabupaten Puncak. Prosesi ikrar setia di penandatanganan pernyataan penghormatan dan penciuman bendera merah serta doa bersama. Kegiatan tersebut dan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat.
1: Satunya ketua dan yang harus yang satuan atau bikin bersua. Yang berdasar Pancasila, anggutan dan dasar negara dan undang dasar tahun
2: menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dan menjaga keamanan dan menjaga kedamaian di Papua. TNI mengajak teman-teman bagi anggota dan OPM yang ingin kembali ke pangkuan RI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan di Osa Politik RRI 3 terus mengerah untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Nasional mendorong insan penyiaran untuk masih menghadapi perubahan zaman sekaligus mempertahankan radio sebagai dekat dengan masyarakat. Rizky,
3: makna aku sendiri di radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
4: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan upaya menjaga eksistensi radio, teknologi dan media digital. Penyiaran nilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, bagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar nirwana, Ajijah, memaknai hari radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio dan kesempatan untuk berbincang, wawasan, hingga menghadirkan berbagai opini yang dekat dengan kehidupan pendengar.
3: Makna untuk aku sendiri di radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
4: Memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar San FM, Acha, mengharapkan untuk hari radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu program yang sesuai dengan perkembangan zaman.
5: Harapan aku untuk hari radio adalah semoga kedepannya radio semakin inovatif, masyarakat dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-21.
4: Insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi pengingat untuk menghadirkan informatif, menghibur, tip, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera Lautan Prasetya. Momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Lea melaporkan.

0: 21 RI yang dilanjutkan dengan penyulutan setiap baik tradisi dalam momentum di radio. Kegiatan yang berlangsung di auditorium Jakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RI Yogyakarta. Nunu Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
1: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang berada yang terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah era sudah bisa mewujudkan itu, era bisa menyesuaikan dan memberikan yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang tepat, relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
0: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPPR. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaidra Jaya mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada terus. Taufan juga mengajak pegawai khususnya di RRI Yogyakarta untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Melaporkan selengkapnya.
3: Ini membentuk perhatian. Setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
4: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat terus kuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, antaranya Dinas Sosial dan Nasi Bencana atau Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Pora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pernikahan ini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
3: Sampainya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Pora, itu sedangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami jorkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita ini zonanya luar biasa nih kalau narkoba lagi.
4: Selain itu, secara medis, pernikahan ini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci, telah mengungkapkan pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
5: Dari segi kesehatan, sekarang kan kita berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya siap tidak untuk dia menerima janin pada kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut itu yang belum matang. Yang akhirnya kenapa itu berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau guguran itu akan tinggi.
4: Dokter Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau segera. Menurutnya, pendidikan mencegah terjadinya pernikahan dini ya pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat mengaruhi kehidupan anak, terutama dalam hal kesempatan dan kestabilan ekonomi karena rendah tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gabungan pengusaha Jato Gapki ya, cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan bangunan di pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Biaksa melaporkan selengkapnya.

0: Pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan pasti akan ditindak tegas.
1: Jadi jangan lupa kalau mau GAPKI itu adalah gabungan pengusaha organisasi yang bukan itu. Nah jadi kalau ada penasaran sampaikan kita ini kan bersinergi dengan pemerintah.
0: Setelah itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya jalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
2: Tentunya paham sebagai juga sebagai orang yang kemudian kebakaran hutan, lahan, kebijakan di perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Dari pemerintah. Nah, karena itu kita juga akan menuntut teman yang ada di RBPN di seluruh dan juga dinas kehutanan terkait dengan izin perusahaan sawit yang kemudian bermasalah dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terdapat itu sendiri.
0: Serta bukan dan lain sebagainya, maka undangan entah, oleh karena itu aksi serupa dan mungkin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan pemotongan lahan terbakar daerah konsesi Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Kompleksi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan atau PUSP Kalimantan Tengah menyediakan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutlah lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh masker untuk perlindungan diri.
3: Forum Komunikasi Publik untuk
4: Kesejahteraan
3: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi ya untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya ya, memberikan bantuan ya untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker kemudian minuman ya agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
3: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
5: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat.

0: masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
1: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya, cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman, semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
4: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan. Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saya dulu satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertib kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari kirim susnya sama lantasnya.
3: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
5: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
3: Beberapa pekan terakhir masalah antrian BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri negeri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional. Sekali juga.

7:37 menit waktu Indonesia Timur untuk Anda di pagi hari ini ya, di akhir pekan. Barangkali disibukkan dengan berbagai kegiatan ataupun aktivitas yang akan Anda jalani, apalagi kalau kemarin mungkin masih disibukkan dengan segala pekerjaannya di tempat kerja. Nah, kali ini di waktunya diisi dengan berbagai kegiatan yang ataupun hobi yang akan Anda lakukan ya di hari ini. Kami akan hadirkan kembali mendengar lagu-lagu pilihan, dan nanti juga kami akan hadirkan informasi, beragam informasi untuk Anda. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitasnya, dan apapun aktivitas ataupun kegiatan yang Anda jalani di hari ini ya, semoga tetap berjalan dengan baik dan dengan

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Loh, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Saya Menteri Keuangan Bung Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap

0: Ya, baik pendengara, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Berikut ini kami ajak Anda untuk mengikuti terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini pendengara, Sabtu 12 September 2026. Kali ini bersama dengan perakirawan BMKG Eliazar.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 LRI Bovendigul di manapun Anda berada. Senang sekali saya Eliazar, prakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Sabtu 12 September 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini diperkirakan umumnya berawan, dengan detail waktu perakiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk siang dan malam hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk suhu udaranya berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 60 hingga 95%. Serta untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah utara menuju arah timur, dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Eliazar. Dan berikut kembali hadir menemani Anda pagi hari ini lagu-lagu pilihan.

ini tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: toh video
1: guys film. Jangan gitulah, kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan. Ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Iman Syah Saifat, yang menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernafasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memicu gangguan pada saluran pernafasan masyarakat. Karenanya pendengar, perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui sistem surveillance. Saat ini hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun Dinas Kesehatan juga tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus bisa terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Informasi selengkapnya mengenai hal ini bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om.

0: Bocek adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan.
1: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali
2: video mereka ini.
1: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
2: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial pun

Pendengar hadir kembali informasi kali ini mengenai dengan Ikatan Perempuan Wambon Kabupaten Bovendigul bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bovendigul menggelar aksi sosial donor darah sukarela pada Kamis kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-1 Ikatan Perempuan Wambon yang akan diperingati pada 19 September sekaligus juga menyambut HUT ke-81 TNI. Aksi kemanusiaan yang berlangsung di RSUD Bovendigul mendapat dukungan langsung dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Antusiasme masyarakat dan juga peserta terlihat dalam kegiatan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Sebanyak 16 orang tercatat sebagai pendonor pada tahap awal. Jumlah tersebut bertambah setelah Bupati Bovendigul Roni Omba turut mengambil bagian sebagai pendonor. Sehingga total peserta yang menyumbangkan darah atau pendonor darah yaitu mencapai 17 orang. Keikutsertaan Bupati dinilai juga menjadi bentuk dukungan yang nyata pemerintah daerah terhadap kegiatan kemanusiaan sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat mengenai dengan pentingnya kepedulian dan kesediaan membantu sesama melalui donor darah. Informasi ini masih kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami juga akan hadirkan pendengar informasi lainnya untuk Anda.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Seman.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.
3: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Hadir kembali informasi mengenai dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua Tengah menyatakan sejumlah tenaga kesehatan mengalami trauma setelah terjadi kontak tembak di Distrik Jila. Para nakes tersebut telah dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Gudfrin Maturbongs, mengatakan pelayanan kesehatan di Distrik Jila juga ikut dihentikan sementara waktu. Salah satu tenaga kesehatan yang dievakuasi mengalami trauma berat dan kondisi tersebut terjadi ketika yang bersangkutan telah beberapa kali ya mengalami kejadian serupa selama menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Distrik Jila. Dinas Kesehatan Mimika, lanjut Gudfrin, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jila tetap bisa berjalan tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. Info tadi masih kami lansir dari rri.co.id. Dan pendengar, sudah pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri ya, sudah temani Anda dari pukul 5 hingga saat ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Nanti kita akan ikuti bersama Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, ya, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan